0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung Figut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat hari Senin. Senin harus semangat, Senin harus senang, Senin harus sesuatu lah pokoknya ya. Senin esnya apa?
2: Sibuk.
3: Susu, kita harus minum susu.
1: Wah, aku gak punya.
3: Sebelum sekolah minum susu.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: feel good.
1: Selamat pagi, tadi jam 6 pagi saya menerima WhatsApp
0: dari mana?
1: Kang Rafli.
0: Aha.
1: Lagunya ngikut aja, tapi jadi Kang Rafli tuh sempat sebulan kemarin tuh agak sedikit nggak hilang dari peredaran, bener kan? Nggak pernah dengar, terus karena memang ibunya lagi ada di rumah sakit sebulan. Terus aku bilang, sekarang gimana Kang? Udah pulang ke rumah pemulihan. Selamat pagi Kang Rafli, mudah-mudahan ibunya cepat sembuh, terus juga bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Amin, sehat-sehat semuanya.
1: Memulai kehidupan dengan boosternya dengerin Fox Radio Bandung. Thank you very much.
0: Terima kasih Kang Rafli ya. Debis Kang Rafli juga kita pengen sapa buat salam Radio Mania mantap. Mantap. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila

0: internak, bapak-bapak ganteng antar anak juga.
1: Iya. Ya,
0: semua temen, semua yang nemenin anak-anaknya pada MPLS hari pertama, request lagunya Bening boleh, Apa Yang Kurasakan, siap. OTW lagunya, terima kasih. Sami-sami Kang Beng-Beng ya. Hatur nuhun. Terus juga ada mana tadi? Om Johan di Tasik selamat pagi. Mendengarkan saja katanya.
1: Oke, siap. Gitu, ya.
0: Kita mau tanya sama teman-teman sebelum kita bakal dengerin lagi lagu-lagu terbaik versinya kita. Disa Ardiwinata pernah merasa dendam dengan seseorang atau mungkin dengan sesuatu?
1: Dendam sih enggak.
0: Jawabannya setelah yang satu ini. Dendam enggak ya?
1: Enggak sampai dendam banget, aku mah anaknya pemaaf. Pemaaf tapi
0: maaf tapi ikhlas
1: enggak? Bisa lupa.
0: Ikhlas enggak kan? Kalau lupa mah pasti ikhlas. Kalau ikhlas pasti lupa. Ya udahlah gitu. Tapi tidak akan diungkit gitu.
1: Kalau cewek mah ngungkit wae sih biasanya.
0: Cowok juga ada sama ngungkit.
1: Cowok juga ada.
0: Cowok ya, juga betul, sebetulnya betul, ada sisi kecewe-cewean loh.
1: Ada banyak, banyak yang kayak gitu. Ada cowok yang mulutnya juga lebih lemes dibanding cewek, ada.
0: Iya kan?
1: Lebih julid ada.
0: Iya kan?
1: Ada.
0: Enggak bisa disesuaikan dengan gender sebetulnya.
1: Iya, tapi kalau aku enggak dendaman sih, Om. Oh, gitu. Aku mah mencoba kayak gini ya, kalau misalnya ada yang sakit hati aku, ngerebehin aku kayak ya udah, enggak apa-apa. Tapi biarkan aja tangan aku mah gak usah dikotorin, hati aku gak usah dikotorin. Biasanya mah suka ada weh apa balasannya sendiri.
0: Sama aku juga gitu, kalau aku lagi gini.
1: Jadi gak dendam.
0: Kalau aku sebetulnya gak dendam, cuman ya maksudnya dendam, dibilang dendam apa enggak ya. Jadi kalau ada yang nginjak-nginjak harga diri aku gitu, mau perempuan apalagi laki-laki gitu ya, nginjak-nginjak harga diri, aku tuh tetap bertahan untuk oh yaudah. Tapi tetap mana yang mau bisa bahagia sih, tinggal gue kurang mah.
1: Iya gitu, dendam itu ya. Itu dendam kalau itu dendam.
0: Pakai kusumat gak dendamnya?
1: Dendam kusumat.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Itu dendam namanya ya?
1: Dendam itu gitu.
0: Sampai kapanpun gue bikin hidup lu gak akan bahagia. Bener gitu dendam ya?
1: Iya dendam.
0: Waduh.
1: Dendam.
0: Oh gitu ya, maafkan ya.
1: Dendam.
0: Tapi masih ada beberapa hal yang mesti aku dendamin. Selain dendam sama orang, oke bilang dendam gitu ya. Aku dendam sama sesuatu, yaitu dendam sama diri aku sendiri gitu.
1: Kenapa? Dendam kenapa?
0: Kenapa dari dulu aku gak kaya-kaya? Makanya sekarang aku bekerja keras nih.
1: Benar.
0: Alhamdulillah, Dis.
1: Ya, kita aminin yuk semuanya, amin, yuk. Amin, semoga amin. Om Awang kaya yuk, biar amin. Kita kecipratan. Amin, amin, amin, amin, amin. Jangan lupa kalau Om Awang didoain, saya juga didoain dong.
0: Biar cepet kaya juga.
1: Bukan.
0: Biar
1: dapat suami kaya.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: sapa-sapa dulu ke Garut ah. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, am swastiastu, salam sejahtera bagi semua pendengar Radio Fox. Om Awang Tedisha dan operatornya semuanya, aku Henaro 94 di Kadungora Garut. Request lagunya dari Twisted Sister, I Believe in You.
1: Ganti, katanya ganti sama I Wanna Rock aja.
0: Hah?
1: Ya ganti.
0: Oh, diganti.
1: Lagunya judulnya ganti, tapi si penyanyi tetap,
0: tetap si itu. Oh, ya.
1: Ya Twin Sister.
0: Twisted Sister. Twist. Iya ya, benar.
1: Kalau Indonesianya Twin.
0: Iya
1: tuh. Iya, siapa namanya?
0: Siapa?
1: Kalau Twin Sister tuh dulu zaman-zamannya ini, zaman-zamannya Didi Dores ada.
0: Oh iya gitu.
1: Ada Twin Sister.
0: Oh iya.
1: Kalau ini, kalau si siapa? Shireen sama
0: itu The Sister, nah, Pak. Iya. Kamu lagi. Rindu lagi.
1: Adik kakak.
0: Hatur thank you telah dibacakan ya, semangat di Senin paginya. Terima kasih Kang Henaro.
1: Terima kasih Kang Henaro. Tapi kita mau ngasih tahu dulu, mau di
0: apa
1: Bali,
0: tuh?
1: Mau di Bandung, mau di Tasik, mau di Garut, jangan lupa kalau minyak sangat-sangat klasik ini membantu penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif.
0: Mm-hmm.
1: Jadi otot sangat-sangat adalah yang paling penting, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kemarin udah selesai ya PRJ-nya.
0: Udah.
1: Ketemu lagi berarti tahun depan. Tapi nanti ada Surabaya apa namanya, kan PRJ di Surabaya juga ada tuh biasanya,
0: Surabaya Fair.
1: Surabaya Fair, tapi di Bandung kok nggak ada ya Bandung
0: ya,
1: Fair?
0: Iya harusnya bikinnya Bandung Fair. Tapi kalau di Denmark juga ada, mungkin Denmark Fair.
1: Ada di Denmark ada. Jadi, namanya ini apa namanya, pasar malam Denmark.
0: Di Denmark ini ulang tahun ke-25 ya. Ya kalau kita ulang tahun di sana umur 25 itu bisa kerasa jauh lebih beraroma loh.
1: Huh?
0: Kalau mereka belum menikah tapi
1: oh.
0: Bukannya cuma mendapat kue dan ucapan selamat, banyak orang justru dihujani bubuk kayu manis oleh teman-temannya sebagai bagian dari tradisi yang udah berlangsung turun-temurun kalau di Denmark. Jadi tradisi ini diyakini berasal dari kisah para pedagang rempah yang dulu terlalu sibuk berpergian sampai gak sempat menikah.
1: Jadi sekarang momen itu berubah jadi lelucon khas yang dirayakan dengan cara unik. Mulai dari menaburkan kayu manis, meski terlihat ekstrim, tradisi ini dilakukan dalam suasana penuh canda dan juga keakraban ya. Dan uniknya lagi nih teman-teman, kalau seseorang masih belum menikah saat menginjak usia 30 tahun, hadiahnya adalah disebut akan naik level. Bukan lagi kayu manis, melainkan taburan lada.
0: Oh,
1: jadi dari kayu manis ke lada.
0: 25 tahun di Denmark.
1: 25 tahun di Denmark tuh.
0: Itu dilemparin itu ya. Kalau kita mah di Indonesia 25 tahun, 30 tahun disuruh pergi ke dukun dibersihin.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Kalau misalnya kamu bertanya-tanya kenapa kulitnya Disa Ardiwinata itu sampai mulus, membantu regenerasi kulit Disa juga. Disa di 47 kan masih tetap
0: enak aja.
1: Menjaga kulit tetap lembab. Cuma satu jawabannya adalah sangat-sangat natural cream.
0: Tahu aja aku pakai itu.
1: Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi tidak usah ragu, tidak usah berpikir panjang. Silakan untuk beli langsung sangat-sangat natural cream ya. Kalau misalnya badan nih, ngomongin masalah badan. Sering capek padahal aktivitas biasa aja. Penyebabnya bisa dari dendam, aduh, atau sakit hati yang terus dipendam.
0: Ngaruh toh.
1: Tapi gitu ya Dis, kalau aku tuh kalau udah dendam saat itu udah hilang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada lagi yang ngungkit, terus tiba-tiba yang keluar lagi tuh dendamnya. Gitu, sampai yang ngedoain yang, ya itu tadi yang aku bilang, tapi udah, ya gimana ya, maksudnya pengen menahan itu semua, tapi akhirnya yaudah deh, tahan, keluar lagi. Yang bikin energi, bener, energi saya tuh cepat banyak kekuras, habis. Soalnya yang namanya otak itu terus ingat kejadian tuh, kan bener kan? Yang bikin terluka sampai tubuh ikut merasa stres. Kalau aku sih enggak stres, sampai stres banget
0: sampai
1: mikirin.
0: Enggak.
1: Ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah, susah fokus, dan mood gampang berubah meski aktivitas lagi biasa aja.
0: Nah, fakta ini juga didukung penelitian nih dari Annals of Behavioral Medicine dan juga Psychological Science yang nemuin kalau orang yang lebih gampang memaafkan itu cenderung punya tingkat stres lebih rendah. Sebaliknya, kalau terus nyimpen dendam itu bikin tubuh tetap tegang dan nguras energi. Memaafkan bukan buat ngebenerin kesalahan orang lain, tapi biar diri sendiri gak terus capek gara-gara luka yang udah lewat. Itu udah, maafin aja om. Ya?
1: Iya. Aku dendam.
0: Dendam sama siapa? Dendam nyipelet.

0: Fox News.
1: Dilansir dari Antara News, kondisi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dilaporkan mulai stabil setelah menjalani penanganan medis usai dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan kondisi tidak sehat saat berada di Balai Kota Bandung Jumat sore. Juru bicara keluarga Muhammad Farhan, Anita Avianti, ini mengatakan tim dokter masih melakukan observasi dan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti kondisi kesehatan yang dialaminya.
2: Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari tim dokter, kondisi Farhan saat ini telah stabil dan mendapatkan penanganan medis yang optimal. Menurut Anita, keluarga meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada tim medis agar proses pemeriksaan dan observasi dapat berjalan secara maksimal. Keluarga juga memohon doa dari masyarakat agar Farhan segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Bandung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Di 89 ada Baskom, Bas komentar. Kemudian yes, juga nanti kita bakal bacain zodiak kamu versi apa hari ini ya?
0: Zodiak paling pendendam kalau nggak salah.
2: Ada aku apa nggak ya?
0: Kayaknya aku mah nggak ada.
2: Oh gitu ya.
0: So, nanti kita lihat.
2: Siap.
0: Jangan kemana-mana ya, masih di Pagi Bandung sampai jam 9.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: 107FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini saya dendam nih sama Stan Mik nih.
0: Kenapa sih?
1: Ditarik ke depan, mundur lagi. Jadi muka aku mesti nyosor ke microphone, gak enak banget.
0: Emang om, aku juga kalau siaran sendiri begitu.
1: Ini dendam banget sih nih. Bodyguard.

0: kapan ya? Oh ini nih. Ya ya ya ya ya ya ya.
1: Dan inilah videonya yang harus kita komentarin.
2: Ayo mana? Hayang naon atuh? Istighfar. Rek jadi naon mana gedena alamun ayeuna keur ngorana kieu tong nyiksa kolot. Ieu ieu karuhun di mana anu lobat ka dieu? Cicing atuh eueuh ka era budak budak-budak tinggal ieu.
1: Maling teh ngorak ini
2: can kolot, goblok.
0: Aduh, ini barebas.
1: Bebas. Jadi.
0: Jadi itu teh kenapa sih dia teh marah-marah gitu teh?
1: Jadi dia tuh ada satu pemuda harapan bangsa gitu. Terus dia teh lagi duduk. Terus itu kayaknya mah ayamnya ayam ini ayam apa namanya ayam peliharaannya dia kali ya. Mm-hmm. Jadi ayam itu matukin. Gak tau lapar, gak tau apa gitu. So akrab aja. Dan akhirnya ada kata-kata seperti itu keluar. Dan inilah kata-kata netizen yang berbahaya.
0: Jadi si orang kita terus aja mojok sampai ke dinding, yeah. Dipatokin terus sama si ayamnya. Bener. Ya.
1: Terus nah, terus dia bilang gini, nah mukanya mirip sama kamu ya katanya.
0: Terus kata apa namanya oh kata netizen, hayam kang sanes anjing etama matak ngamuk cedah. Tapi emang ayam gini ya, ya kalau, emang suka nyerang matok kalau, gitu juga.
1: Kalau dendam,
0: kalau dendam,
1: kalau dia disakitin dia injak-injak rakyatnya pasti gitu. Jadi fried chicken dong katanya dia bilang, hah jadi fried chicken.
0: Hayam nah hayam bikang meren aa cedah etama. Terus ayamnya physical touch ya itu mah cedah.
1: Terus bilang goreng atuh kang tuman sana gitu. Goreng itu maksudnya digoreng di apa namanya dibikin ayam,
0: ayam goreng. Bener sih ayamnya jadi ayam jadi opor cenah.
1: Kang atuh kang nu mikir ayam dititah iskifar katanya.
0: Laporin aja kang itu mah udah KDRT cenah.
1: Gimana rasanya dipatok bang katanya gitu ada yang bilang.
0: Dibakar aja enggak usah nunggu gede cenah.
1: Ya anggar wae jadi ayam atuh udah mau mungkin jadi naga cenah.
0: Dipencet we atuh akang jadikan semur hayam. Eta hayam apa gogok mang? Iya kadang kan dia ngomongnya kasar ya. Kasar, jadi keluar iya. Itu.
1: Itu kasihan lo ayam enggak tahu apa-apa. Ya jadi hayam we tetap sana gitu. Goreng A nanti pasti diem.
0: Terus ada lagi mana ya?
1: Ayamnya pasti keselen eta kak sana makanya gitu hayam teh. Lagi gak yang paling gong?
0: Paling gongnya gak ada
1: sini,
0: ya.
1: Dijual aja sih, kenapa gitu. Iya kalau ayam media, kalau bukan ayam media gimana nih.
0: Iya. Terus ada lagi yang bilang mana
1: ini gak apa namanya
0: istighfar jadi naon kan. Jadi dia bilang gitu kan. Istighfar jadi naon ya jadi hayam cena. Cicing dek jadi opor cina. Terus kata si ayamnya temeren si ayamnya karasukan aing hayam cina.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini kita mengucapkan selamat pagi buat seluruh teman-teman yang lagi mendengarkan Fox di Bandung. Yes. Di sela-sela kesibukannya mengantarkan anak-anaknya untuk MPLS.
0: Nungguin karena yeah, mungkin ada yang pertama kali ya.
1: Betul. Terus kalau ngomongin masalah Senin, S-nya apa? Sibuk, pastinya sibuk.
0: Bener.
1: Sibuk, sedih, ada sedih.
0: Sat-sat
1: ada.
0: Susu
1: murni ya.
0: Kan minum anak-anaknya betul, minum susu betul, dong betul, harus disiapin.
1: Betul.
0: Terus Senin juga, tuh
1: Senin itu identik dengan sekolah ya.
0: Sekolah. Bener.
1: Identik dengan
0: sungkem ke guru bapak. Betul.
1: Assalamualaikum ibu bapak. Aduh kamu udah gede lagi udah masuk kelas 6 sekarang. Iya ibu, sungkem. Ya, sujud syukur
0: bisa.
1: Semuanya bisa. S-nya apalagi sungkeman, sujud syukur, terus juga apalagi ya? Saridona.
0: Seratus
1: boleh, 107.000 udah mau ke 100 perak, Lis.
0: 100 Manawi A, 100. Kan mungkin ada yang butuh.
1: Ya.
0: Hari sedih diri.
1: Ada yang lebih uangnya mungkin. Saya Manawi. Udah, sekarang mah simpel aja, S-nya simpel. Kita mau kasih tahu inilah bintang-bintang yang zodiaknya dendaman.
0: Paling pendendam ya.
1: Ya. Ya. Ini yang pertama, dendam pertama adalah bintangnya adalah Scorpio.
0: Benar, saya setuju. Bukan ini ya, bukan
1: Scorpio,
0: maksudnya
1: ya?
0: Kebanyakan
1: Scorpio
0: aku punya.
1: Siapa sih teman-teman kita Scorpio siapa?
0: Gak tahu sih aku, cuman aku punya mantan Scorpio, Om.
1: Oh, gitu.
0: Dan dia pendendam orangnya.
1: Dendam ke kamu maksudnya. Enggak mau lihat kamu bahagia gitu.
0: Gak tahu juga ya ke saya atau bukan. Cuman ya gitu
1: tapi
0: aja.
1: Ketahuan. Pacaran.
0: Di sekarang berjalan. Aja aku ngeliatin stories dia tuh kayak ngomel-ngomel mulu
1: nah,
0: kayak.
1: Kalau aku mah gak pernah gitu, Dis. Aku mah cuma hanya dirasain sendiri aja gitu. Jadi yang lihat aja loh. Gitu. Scorpio ya?
0: Ya.
1: Jadi Scorpio ini dikenal sebagai zodiak yang paling intens dan penuh emosi. Ketika dikhianati atau disakiti, mereka enggak akan melupakan dengan mudah. Mereka cenderung menyimpan dendam dalam-dalam dan bisa menunggu waktu yang tepat buat ngebalas perlakuannya itu. Dan buat Scorpio ini kepercayaan adalah hal sakral. Dan sekali dia nanti mereka gak akan pernah memandang orang itu dengan cara yang sama lagi.
0: Oh gitu.
1: Scorpio tuh.
0: Abis Scorpio ada juga Cancer ya.
1: Cancer.
0: Meskipun okay. Cancer dikenal lembut dan penyayang, mereka sangat sensitif dan mudah tersinggung loh. Kalau ngerasa dilukain, mereka cenderung mengingatnya dalam waktu lama dan sulit melupakan. Dendam Cancer ini lebih bersifat emosional, bukan buat membalas, tapi lebih kepada luka yang susah sembuh.
1: Jadi dia nggak ngebalas, tapi lukanya lama sembuhnya. Dan itu akan kembali lagi nongol tiba-tiba ya.
0: Ingat.
1: Gimana kalau mereka tuh pernah jadian, terus mereka putus, dendam, terus mereka menikah. Hah, itu pakai luka-luka itu akan kembali timbul ya?
0: Iya benar.
1: Capek, mending cari yang lain aja deh. Virgo. Virgo adalah salah satu bintang atau zodiak yang paling pendendam. Virgo ini dikenal perfeksionis dan sangat memperhatikan detail. Jadi ketika seseorang melukai mereka apalagi dengan cara yang gak adil, Virgo ini bisa mengingatkannya dalam waktu lama. Mereka gak selalu membalas secara langsung, tapi bisa menutup diri dan memutuskan hubungan secara permanen. Oh gitu. Jadi jangan pernah nyakitin Virgo tuh. Gitu bos.
0: Yang terakhir, zodiak yang pendendam. Bener kan? Gak ada kita kan? Kita mah gak pendendam.
1: Tapi kenapa?
0: Leo.
1: Tapi Leo gak
0: ada.
1: Ada
0: ya?
1: Oh berarti gak semuanya.
0: Iya.
1: Cuma aku aja kali ya.
0: Bener. Kalau aku mah gak ada nih Capricorn. Karena memang aku mah gak pendendam.
1: Iya.
0: Karena penyayang, selanjutnya penyayang dong.
1: Penyayang siapa?
0: Penyayang ada deh. Di yang selanjutnya yang dendaman adalah Taurus. Taurus dikenal sebagai zodiak yang sabar dan setia. Tapi dibalik ketenangannya, mereka juga bisa jadi pribadi yang menyimpan rasa sakit hati dalam waktu yang cukup lama. Ketika ngerasa dikhianatin atau dilukain, Taurus cenderung gak langsung meluapkan emosinya. Mereka lebih milih diem, tapi gak mudah melupakan.
1: Jadi beda-beda ada 4 zodiak itu ya. Tadi ada Scorpio, Virgo, Cancer,
0: Taurus. Itu dia yang paling dendaman.
1: Dendam sih boleh-boleh aja sebenarnya. Bukan dendam mungkin, sakit hati kali ya.
0: Mm-mm.
1: Bener kata Disa, kita mah gak usah untuk mengotori tangan sendiri.
0: Betul.
1: Masih ada tangan saudara-saudara kita.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ini adalah cara menghilangkan bekas luka di kulit yang sudah lama dan menghitam. Ini memang membutuhkan waktu dan perawatan khusus. Kalau dibiarkan, bekas luka ini bisa mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri kita. Dengan penanganan yang paling tepat, warna kulit yang menghitam itu akibat bekas luka bisa secara bertahap ya, jadi lebih cerah dan juga kembali merata.
2: Nah, bekas luka di kulit itu bisa terbentuk setelah kulit mengalami cedera, seperti misalnya tergores, luka bakar, jatuh, atau bekas gigitan serangga. Selama proses penyembuhan, tubuh ini membentuk jaringan parut. Nah, pada sebagian orang, proses ini juga disertai peningkatan produksi melanin, sehingga meninggalkan bekas berwarna coklat hingga kehitaman.
1: Parut itu laki-laki loh, istrinya siapa ya? Selain itu nih, untuk menghilangkan bekas luka di kulit, pastinya kamu bisa menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Tuh, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu ini bisa dipakai 2-3 kali sehari ya. Dapat dipakai oleh pria dan wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Kau bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu di Sangasian, Apotek Kimia Farma, di Sentri, K24, juga di Fox Radio. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: Gising ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
7: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Peristiwa ledakan menghancurkan toko bangunan, rumah warga, dan sebuah masjid di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa itu, dan Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya belum bisa menjelaskan secara detail sumber utama ledakan.
2: Ia menyampaikan pihak kepolisian baru saja bisa menyampaikan penyebab ledakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara. Namun dapat dipastikan ledakan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang diduga seorang pegawai toko bangunan. Pihak kepolisian saat ini terus melakukan penyelidikan intensif termasuk memeriksa sejumlah saksi mata guna mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disinkronisasikan dengan hasil olah tempat kejadian perkara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 91.7 FM.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Jadi orang jangan pendendam, jadi orang pemaaf, tapi udah susah.
0: Jangan dong. Udah aja kalau aku mah lepaskan itu semua.
1: Biar Allah yang membalas ya.
0: Betul.
1: Biar orang lain yang ngebalas itu deh.
0: Betul.
1: Ya, tapi kan kita kadang-kadang kalau orang lain ngebalas terus dia juga terjatuh gitu. Kita kadang-kadang ngerasa, kan bener kan? Nah, itu gimana ya rasanya ya?
0: Tinggal aku mah berkali-kali sempat kayak begitu. Gitu. Jadi aku mah tinggal nunggu momen kejadian jadi aku mah kayak tungguin aja. Terus kalau misalnya ada yang nyakitin aku,
1: gitu ya,
0: ngerendahin aku, ya aku mah udah aja diem.
1: Soalnya enak-enak gitu sih, enak apa. Diem ya.
0: Iya, kitanya
1: aja. Udahlah, kita mikirin diri kita aja sendiri ya.
0: Betul.
1: Ngapain mikirin orang lain? Tapi gak bisa. Tapi ini teman-teman nih, mungkin kalau lagi nungguin anak-anaknya baru beres sekolah gitu ya, lagi di mobil, lagi dengerin. Setelah ini boleh kamu request lagu-lagu berbahasa Indonesia lewat Selekta Indonesia bareng sama Ijan Mandagi.
0: Betul. Jangan lupa juga sarapan.
1: Betul.
0: Sarapan apa kira-kira yang wah kayaknya enak nih sambil nunggu anak sekolah. Biasanya lihat tuh ke depan di sekolah ada jualan jajanan apa.
1: Enak tuh.
0: Kayak aku sekarang mau jemput anak aku, tapi kalau aku mah pengennya gorengan. Pengennya bala-bala.
1: Kenapa
0: tapi
1: bala-bala?
0: Kalau ngomongin ini ya apa namanya, bala-bala. Kan kalau kita beli gorengan, beli bala-bala, gratis cengek, ya kan?
1: Iya. Itu mah udah umum.
0: Iya, gratis cengek. Tapi kenapa kalau kita beli cengek nggak gratis bala-bala ya?
1: Aja nih sorangan, riet pisan hirup teh, gusti.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Senin teman Fox. Waduh, pertama-tama izin meminta maaf ya kalau suaranya sedikit serak. Karena banyak banget yang dilakuin kemarin, nanti izin bakal curhat-curhat dikit lah ya. Hai, tapi hari Seninnya harus tetap semangat. Harus tetap ngebuat kamu jadi hari untuk mengawali minggu yang sempurna.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
2: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Nah, ini Wamos FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi, selamat hari Senin. Buat kamu yang lagi males-malesan di hari Senin ini, jangan dong ya. Aduh, maafin ya suaranya sedikit seksoy, suara Ijan Mandagi. Jadi kemarin tuh kalau misalnya sedikit curhat ya, jadi hari Sabtu ya, yes, hari Sabtu. Hari Sabtu tuh Ijan ada kerjaan ngewasitin padel dari jam 8-an lah pagi sampai malam, men, sampai jam 9, sampai jam 10 malam. Oke, nyampe rumah tuh beres jam 11, nyampe rumah tuh setengah 12, jam 12 malam. Akhirnya tidur bentar, setengah 6 tuh udah bangun. Karena jam 7 tuh ada MC juga. Ada MC sampai jam 16, sampai jam 4 sore. Teman Fox kemarin tuh sampai jam 4 sore MC. Nah, ini gara-gara MC nih suaranya kayak gini. Kan kalau lagi enggak fit, terus ngomongnya tuh ya, kalau MC tahu sendiri lah ya. Aku juga kadang suka enggak kontrol sih, masih amatiran. Sore jadi kayak gini, jam 4 berangkatlah ke Lembang bareng sama temanku. Bareng sama teman Ijan. Di Lembang manggung jam 7:30 sama si Closet, terus pulang. Nyampe rumah sekitar jam 10 lah. Baru bisa istirahat jam 1-an. Terus bangun antar anak dia, begitulah. Ini bukan curhat aja, cuman cerita aja gitu. Dan ngingetin diri sendiri dan ngingetin kamu juga, tubuh itu ada limitnya. Kamu yang tahu limit tubuh kamu. Jadi kalau misalnya alert gitu, udah ada lampu merah, kayaknya kamu harus istirahat dengan benar deh, teman Fox. Kalau sekarang jangan istirahat, tapi nge-request aja ya. 081-224-774-917. Lagu-lagu musik favorit kamu, salah satunya lagunya Iqbal Ramadhani, Rindu Sendiri. Jangan banyakan ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

0: Fox News. Fox News.
1: PT Pertamina Patraniaga siap menjalankan penugasan pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 yang telah diresmikan pekan lalu. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan program tersebut akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor solar yang diproyeksikan mencapai sekitar 18 juta kiloliter pada 2026 atau setara 310 ribu barel per hari. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Udah masuk di jam 10.02 teman Fox. Ijen Mendagi masih nemenin kamu sambil live TikTok juga ya. Simet. Lagi live TikTok. Iya, yang pastinya requestnya masih Ijen tungguin. Bakalan Ijen puterin sambil Ijen bacain nanti. Requestan sama salam-salam kamu ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Nandiyo po sa Man FM Fox Radio Mandung Feel Good. Teman Fox, ini dia Pure Saturday. Dibanggu utama dari request dari live TikTok Ijan ya. Kok ketombe ya nih Ijan Mandagi. Mau siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Yang pertama seperti biasa ada Tenani. Hai Tenani, apa kabar? Pak Ijan, apa kabarnya di hari Senin ini? Nani di Cicahem, request lagunya Asik Sendiri dari Kunto Aji. Oke, aman. Udah Ijan putar ya. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Tuh Kak Ijan sehat selalu dan semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Nextnya ini ada Abai di Bekasi, Rindu Sendiri dari Iqbal Ramadan. Udah Ijan puterin. Kalau Kak Johan pengen lagunya Edane. Yeay, dan ini udah Ijan puterin juga. Kalau ini ada Kak Marianti ya. Pagi Fox, Kak Marianti di Cimahi mau request Niji yang Rahasia Hati. Udah Ijan puterin juga. Lagunya buat Ijan, Mr. OPP juga semua teman Fox yang lagi pada dengerin. Oke, nextnya. Oh, Kang Beng di Soekarno Hatta pengen request lagunya Cinta Mati. Adanya yang ketiga, gak apa-apa ya. Katanya Tunun sami-sami dipijit enak kerja pema asli nak. Refleksi ada 100 ribu per jam. Wah, pengen.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
3: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama tiga solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Hormon stres adalah sekelompok hormon dalam tubuh yang berperan penting dalam membantu kamu menghadapi tekanan atau situasi menantang. Hormon ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak supaya tubuh tetap waspada, meningkatkan energi, dan siap merespon kondisi tertentu baik secara fisik maupun emosional. Saat kadarnya normal, hormon stres ngebantu kamu tetap fokus dan waspada. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung lama, hormon ini gak cuma memicu gangguan mental, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik. Seperti hipertensi, sindrom metabolik, sampai meningkatkan risiko kanker. Selain itu, untuk meredakan stres, kamu bisa balur dan hirup aroma dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum ya. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Pesan WhatsApp berisi ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ancaman tersebut diterima pihak sekolah saat siswa dan guru tengah melakukan upacara di hari pertama sekolah setelah libur panjang. Ancaman bom itu dikirimkan via Japri kepada guru dan petugas tata usaha. Pihak kepolisian juga langsung merapat ke lokasi dan para siswa dievakuasi untuk keluar dari lingkungan sekolah. Tim Gegana dan Densus 88 anti teror sudah melakukan penelusuran dan hasilnya nihil, ditemukan bom di lokasi. Namun demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyisiran. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Teman Fox, kan biasanya kita ngeluh ya, banyak banget nyamuk, bentol-bentol. Terus kadang kalau kita main di tempat-tempat gelap juga nyamuk banyak juga ya. Tapi kalau kamu pengen gak ada nyamuk sedikit pun, gak ada nyamuk satu pun, kamu berangkat aja ke Islandia. Yes. Kenapa? Karena Islandia merupakan salah satu dari sedikit tempat di bumi yang sama sekali gak memiliki populasi nyamuk, karena faktor iklim dan ekosistemnya yang unik. Yuk berangkat yuk.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
6: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju

0: gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
2: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
2: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi, sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
3: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
4: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
5: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BRIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
3: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
6: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
7: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
6: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
8: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
1: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
9: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
10: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas keluar dari aset.
9: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
11: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
9: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
3: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
12: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
13: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
12: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Musik 90-an.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51.000 anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
1: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri, sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada 22.000 anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19.000-an anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10.000-an lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
1: Ditemukan adanya salah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Dan vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, dua hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah mendapat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
0: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
2: Kota Bandung dan nanti kolaborasi itu dengan pusat ya, dengan Kementerian Kebudayaan dan Luar Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya ya. Kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
0: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di Puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
3: Jika Anda, keluarga, atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya, praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
5: Masalah judol juga, akhirnya ya, lumpuh banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, Bekasi, Bandung juga, tapi banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya. Para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa, ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di lingkungan ASN.
0: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umu menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
6: Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya juga siapapun juga tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satunya. Makanya Bobotoh senang, Bobotoh tenang. Makanya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya. Makanya Persib mah biasa kan, suka ada kejutan.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Music. It's like a moonlight in the gloomy night of life.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Agung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Lagu Salah ini ditulis langsung oleh Sunny, vokalis dari Good Morning Everyone, yang menceritakan kisah pilu tentang seseorang yang selalu dianggap keliru di mata pasangannya. Salah ini juga jadi single pembuka untuk EP Kalah dari Good Morning Everyone, yang di semua lagunya akan berkolaborasi bersama Firsa Besari. EP Kalah menjadi salah satu proyek paling spesial dalam perjalanan Good Morning Everyone. Ini dia Good Morning Everyone, Firsa Besari dengan Salah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepi Trevi, seru senja teman Fox ya. Tanggal 13 Juli 2026. Mau ngomongin apa hari ini? Ngomongin soal mahasiswa yang pada KKN, sama juga ngomongin soal pergantian logo British Air. Dan nanti di Shrider, Rich Brian.
0: Semua di Seru Senja Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 Fox Radio and you feel good love in the dark. Adele teman Fox ya, mengawali perjumpaan kita di Seru Senja di sore hari ini. Dan hari ini tuh lumayan ini juga ya, hektik kalau buat Pepi sih. Kenapa? Karena hari pertama anak-anak pada masuk sekolah. Wow, agak pahibut gitu ya di jalannya. Tapi seru sih. Udah beberapa minggu ya gak sekolah. Pas begitu sekolah langsung rame. Dan begitu nyampe sekolah juga anak-anak yang baru sekolah SD gitu ya, masih pada dianterin sama orang tuanya yang biasanya parkirannya sepi jadi penuh. Bukannya sepi sih, maksudnya masih bisa lah nyelip-nyelip gitu. Kalau tadi tuh benar-benar luar biasa penuh. Karena biasanya gitu ibu bapaknya pada nganterin anaknya yang kelas 1 pada masuk. Guru-gurunya juga nyambut di luar dan lain sebagainya. Cukup meriah sekali di sekolah anak SD tuh, menyenangkan ya. Ngelihat jadi inget flashback lagi waktu pas dulu gue juga nganterin anak gue masuk sekolah pertama kali pas kelas 1 SD. Itu pasti pengalaman yang luar biasa buat mereka gitu. Orang tuanya pada nunggu, ada anak-anaknya yang gak mau ditinggal, anak-anaknya ada yang nangis, ada yang anaknya cuek aja gitu bodo amat, orang tuanya yang heboh dan lain sebagainya. Cuman untungnya gak berebutan bangku ya, sampai pagi-pagian tuh pagi-pagi datang biar dapat bangku yang paling bagus atau dapat meja yang paling posisinya paling enak gitu. Karena sudah ditentukan kalau tidak salah sih sesuai absensi atau gimana gitu. Dan biasanya itu kalau anak kelas SD itu mereka bangkunya itu dibikin panjang, sengaja dibikin jadi satu, ada dua row atau tiga row gitu ya. Dan mereka akhirnya berkelompok gitu untuk di awal-awal. Dan sepertinya works untuk beberapa sekolah. Nah, biar gak berebutan meja dan kursi sepertinya. Selamat sekali lagi untuk para orang tua yang anaknya baru naik kelas ya, atau baru masuk ke jenjang selanjutnya, entah SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu ya. Dan sederajat, selamat menjadi orang tua yang yang harus siap dengan segala biaya, segala drama gitu ya. Tiba-tiba anak pulang nangis, aku dimarahin sama guru, aku dijalin sama temen aku dibully dan segala macam. Selamat aspek juga ya. Tadi udah pada banyak bayang pada bawa balon, tukang-tukang balon, tukang apa tuh pada di depan sekolah di MPLS ya. Orang tuanya yang agak ribet pasti nyiapin perlengkapannya. Semangat para orang tua ya, dan selamat sekolah anak-anakku.

Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Meskipun demam umumnya merupakan tanda positif dari pertahanan tubuh, demam yang sangat tinggi atau berkepanjangan bisa menimbulkan risiko kesehatan serius. Penting buat memahami ya perbedaan antara demam biasa dan juga demam tinggi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Demam yang sangat tinggi, terutama di kisaran 41 derajat ke atas, bisa menyebabkan kerusakan sel dan juga jaringan. Kondisi ini berujung pada kegagalan organ vital seperti ginjal atau hati. Kerusakan ini bisa bersifat permanen kalau tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat. Selain itu butuh penanganan bantuan medis nih untuk mengurangi demam. Ada baiknya juga setiap hari balur dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Banteng ada lawan.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere. 91.7 FM.

Lady on Voice FM, Fox Radio, When You Feel Good. Masih barengan Pepe Travi di Seru Senja ya. Ini kemarin yang nonton bola Indonesia, kenapa Indonesia sih gue? Indonesia kan gak masuk ya. Ini ngomongin soal Inggris lawan Norwegia ya. Kemarin tuh ada yang seru banget karena ternyata gak cuman anak-anak magang di sini doang yang taruhan. Admin-admin di sosial media juga pada taruhan gitu teman Fox ya. Jadi maskapai asal Norwegia, namanya ada Fly Norwegian, ini baru-baru ini mencuri perhatian setelah mengganti logo akun Instagram mereka menjadi logo British Airways selama 24 jam ya. Ternyata aksi ini merupakan bagian dari taruhan persahabatan yang dibuat sebelum pertandingan Inggris melawan Norwegia di Piala Dunia 2026. Fly Norwegian ini sempat menantang British Airways dengan berjanji akan mengganti logo mereka jika Norwegia kalah dalam pertandingan tersebut. Taruhan gitu guys. Setelah Inggris keluar sebagai pemenang, si Fly Norwegian ini pun menepati janjinya dengan mengganti foto profil serta mengunggah ucapan bertuliskan "It's coming home". Banyak warganet yang memuji aksi ini karena dianggap seru dan juga menunjukkan sportivitas di luar lapangan. Keren sih ya. Dan bisa sih kali ya. Kenapa gak pakai enggak dong ya, kalau naik maskapai emang gak boleh lah ya, karena lucu-lucuan aja. Admin-admin kayak gitu. Keren. Sekarang sudah masuk ke babak berapa guys? Semifinal ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara, kita tunggu aja ya. Buat kamu teman Fox, kalau pengen update-updatean Piala Dunia, bisa dengerin siaran Seru Senja. Nanti di sini ada anak magang yang tahu banget bola.

0: Fox News.
1: Director Executive Center of Energy Security Studies Ali Ahmudi menyampaikan pemerintah perlu mengantisipasi keberlanjutan ketersediaan rantai pasok bahan baku biodiesel B50. Ali menjelaskan bahwa kenaikan komposisi biodiesel dari B40 menjadi B50 bukan sekedar peningkatan 10% secara nominal. Dari sisi volume, kata dia, tambahan tersebut memberikan pengurangan konsumsi solar yang signifikan sehingga berpotensi menekan impor bahan bakar minyak yang selama ini masih dibutuhkan Indonesia. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Sobat Fox, di jam terakhir ini ngomongin soal Rich Brian rilis single baru ya. Apa sih judulnya? Dan ini kocak juga ya, ada anak-anak dari KKN itu, mereka digodain bocil-bocil. Sedigodain apakah mereka? Kita akan bahas ini di Seru Senja, Pepe Trevi.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

plek katanya. Dalam video yang mereka bagikan, para mahasiswa sampai buru-buru menutup jendela, sembunyi di dalam posko, bahkan pura-pura tidur supaya nggak ketahuan. Momen ini langsung bikin banyak warganet ngakak katanya, karena ternyata kejadian seperti ini sering dialami mahasiswa KKN di berbagai daerah. Soalnya rasa penasaran bocil terhadap anak-anak KKN memang udah jadi pemandangan yang lumrah. Aku pengalaman pribadi ya, jadi waktu itu pernah aku KKN di satu desa di daerah Cianjur. Ada nenek-nenek datang ke rumah kontrakan aku. Aku sebenarnya gak kontrak sih, tidurnya di kantor desa. Tiba-tiba ada nenek-nenek datang nanya, "Sep, bisa..." pakai bahasa Sunda sih, "bisa benerin radio gak?" katanya gitu. "Hah, kan gue komunikasi ya bos, anak Unpad semua gak ada yang teknik." "Gak bisa bu, masa gak bisa? Kan namanya juga udah maha, masa gak bisa apa-apa? Tuhan juga maha kuasa bisa apa-apa itu. Bu beda, tolong." 91.7 FM. Feel good.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan pihaknya masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Dia mengungkap ada sejumlah substansi yang masih menjadi perdebatan. Habibur Rahman mengatakan salah satu perdebatan yakni perihal abuse of power. Dia juga menyebut pihaknya masih terus berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pemulihan aset dengan potensi abuse of power. Dia juga mengatakan banyak yang memberi masukan terkait batasan yang pas dan juga berharap nantinya RUU perampasan aset bisa mengembalikan aset hasil kejahatan secara maksimal tapi tidak mengkriminalisasi orang. Berita selengkapnya Detik News.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Cuman Voice of FM, Fox 3 di Bandung Field. Good. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengerin seru senja dari jam 4 tadi ya. Sudah waktunya pamitan dan azam maghrib untuk daerah baru dan sekitarnya. Thank you Jojo Producer. Terima kasih juga buat Andri Kemir, Musik Lingga Program Director, dan juga DJ Mul of course. Seluruh kru dan staff Fox Radio baru mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Terima kasih buat Muti, makasih ya Mut. Dah, assalamualaikum. Enggak, buat Zia juga, buat Dira juga, buat semua di sini yang cowok-cowok juga. Assalamualaikum.
1: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Vogue Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
3: Assalamualaikum. Selamat malam semua. Semangat banget nih Raden Citra untuk menyapa kamu, karena rasanya udah seabad gitu gak ketemu sama kamu. Padahal cuma beberapa hari doang. Jadi kalau misalkan hari ini kamu lagi dar-dar-dor, yuk kita bersantai barengan sama Raden Citra di Fox Night Show.
2: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
1: Fox Radio Bandung.

Di Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di hari Senin 13 Juli 2026, di mana hari ini adalah hari pertama anak-anak kembali lagi ke sekolah. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Setelah kembali lagi kepada rutinitas seperti biasanya ya. Dan pastinya ini bukan hal yang mudah untuk balik lagi ke rutinitas anak sekolah, karena Ibu, Bapak perlu gedebak-gedebuk lagi untuk siapin bekal, terus bangunin anak pagi-pagi, belum lagi harus nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah dengan kondisi situasi lalu lintas Bandung yang adu-du-du-du setiap harinya ya. Kalau misalkan gak sekolah aja udah macet, ini gimana sekolah makin macet aja. Dan Citra rasa tuh makin sini makin rame aja nih jalanan kota Bandung ya. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di perjalanan atau misalkan kamu baru bersantai setelah beraktivitas, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Mau lagu Indonesia, Barat ataupun Asia, kamu boleh request di 08122 477 4917. Ih, alhamdulillah masih inget. Boleh juga lewat Instagram di @foxradio dan boleh komen-komen di Fox Mobile Application-nya kita ya. Kalau misalkan belum punya, langsung download sekarang di App Store dan Google Play Store secara gratis.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik.

Good. Jamie dari The Click Vibe. Ini pasti zamannya kamu masih muda, teman Fox. Kalau misalkan sekarang udah mulai ngantar anak ya, banteng ternak dan Mahmud, yaudah, zaman mudanya pasti dengerin lagu ini, teman Fox, ya kan. Hari ini hari pertama sekolah, banyak banget teman-temannya Raden Citra yang mulai sharing momen pertama anak yang masuk SD, masuk TK, termasuk di Syahri Winata ya, yang hari ini anak terkecilnya si bungsu Magali, yang sebelumnya aku lihat masih cimit-cimit, ya sekarang udah sekolah. Nah, anak kamu juga pasti gemes kan ya pakai seragam sekolah di hari pertamanya. Banyak banget momen yang pastinya berharga banget di hari pertama sekolah. Ada yang mungkin anaknya kalau misalkan TK masih sulit untuk berpisah dari kamu, teman Fox ya, dari sisi ayah dan ibunya, karena sekolah merupakan satu momen yang mungkin buat anak-anak kecil itu satu hal yang tidak mudah ya, karena berpisah dari orang tua, keluar dari zona nyamannya, dan itu tuh jadi satu tantangan baru gitu buat anak-anak kecil. Kalau misalkan anak-anak yang udah gede, aduh, pasti kangen banget untuk nganterin ya kan orang tuanya nih, terus kangen juga untuk bangunin anak-anaknya, karena kalau misalkan udah besar anak-anak udah mulai mandiri dong pastinya ya. Tapi kita yang udah dewasa yang masih tidak bisa mandiri, aduh, ayo bangun yuk, kalian bukan anak-anak ya. Ya usianya memang sih udah di atas 30, walaupun kelihatannya masih 20-an gitu ya, tapi yang namanya badan gak bisa bohong, teman Fox, kena angin dikit langsung masuk angin. Makanya pakai sanga-sanga dong biar gak masuk engine ya. Sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga yang klasik ada di Fox Radio Bandung, langsung dibeli aja biar hari kamu terjaga kesehatannya.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Sampah tu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Fox News. Warga resah tumpukan sampah di Ciganitri Bojongsoang Camat menuga akibat ulah oknum RW. Dilansir dari tribunjabar.id, tumpukan sampah masih terlihat memenuhi sisi jalan raya Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Kondisi tumpukan sampah yang seperti menggunung tersebut pun telah lama menjadi keluhan warga karena menimbulkan bau yang menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Camat Bojongsoang, Kankan Taufik Barnawan, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut diduga menjadi tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh oknum pengurus RW.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dari lagu baru yang

misalkan di Fox Night Show, jangan masing-masing teman Fox harus bareng sama Raden Citra. Karena kalau misalkan kamu melewatkan malam sendirian, overthinkingnya kebangetan ya. Kalau misalkan hari ini lagi overthinking, mendingan kamu lepasin overthinkingnya kamu dengan dengerin lagu favorit kamu nih. Tadi Citra udah request, maksudnya udah bacain requestan beberapa teman-teman Fox. Tadi ada Kalaras, terus juga ada aku Purnama, ada juga teman-teman yang lain yang nyapa di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak untuk beberapa lagunya sama Raden Citra udah diputerin ya. Terima kasih loh buat semua yang udah request. By the way, kalau misalkan malam hari ini kamu lagi gak enak badan kayak Raden Citra nih, mungkin kedengeran ya dari suaranya mulai sengau-sengau seksi gimana gitu. Jangan lupa dibalut pakai sanga-sanga ya. Dan malam hari ini juga kita bakal ngobrol seru barengan sama Babe Bambang Pranoto, peracik kutus-kutus yang sebelumnya dan sekarang berubah menjadi sanga-sanga. Bertransformasi dong, udah tahun 2026.

0: Oke, selamat malam. Agak terlambat sedikit karena ada urusan kecil-kecil yang harus saya selesaikan, ya. Tapi berbahagia malam hari ini saya didampingi istri tercinta, Ibu Rifa Evrianti.
1: Halo, selamat malam sahabat Fox di seluruh Nusantara. Ada yang di Bandung, di Medan, tentunya di Jakarta, Bali, dan ada di Banda Aceh, juga di Yogyakarta, dan yang paling jauh di Amsterdam.
0: Oke, selamat malam semuanya.
1: Iya, selamat
0: kita ketemu
1: malam
0: lagi untuk ngobrol-ngobrol soal sangat-sangat sing ada lawan. Malam ini mungkin ya saya minta maaf terutama yang di Jakarta ya. Di Jakarta nih kita tadi mengalami masalah di pemancar, jadi mungkin tidak mulus ya, ada terpatah-patah. Tapi anyway, kalau mau tidak terpatah-patah, apa, download apps ya, download apps aja, itu jelas-jelas bagus dan tidak terpatah-patah, ya kan. Juga kita pengen dengar komentar juga dari semua yang sekarang sedang online dengan kita ya. Amsterdam gimana kabarnya, gimana kualitas suara kita sampai di sana. Suara saya masih baunya nasi padang, habis makan nasi padang.
1: Nasi padang pakai limpa sama cumi tadi.
0: Iya, jadi tadi dari siang nggak makan karena banyak persoalan, dan baru makan sebelum siaran ini, ya kan. Oke, kalau mau nanya-nanya, berbincang-bincang, silakan kirim WhatsApp ya ke kita di nomor berapa, Mas?
2: WhatsApp di 0811 8121 3998. Saya ulangi, 0811 8121 3998.

0: Ya, ya mudah-mudahan ya kita doakan hasil daripada PRJ itu menggembirakan. Tapi salah satunya sih memang ada perubahan tahun lalu sama tahun ini. Masalah jamnya, jam apa operasionalnya? Ya, masalah jam operasionalnya. Jam operasionalnya kalau tahun lalu itu kan bisa dimulai dari jam 10 pagi ya, ya. Terus kalau sekarang ini di jam mulainya di jam 15.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu juga kita baru tahu nih dadakan pada saat hari pertama. Nah, tentunya pasti itu mengurangi omset, pasti mempengaruhi omset dong ya. Karena tadi jam operasionalnya juga sudah berkurang dan kami doakan mudah-mudahan walaupun jam operasional berkurang tapi omsetnya stabil
1: atau bertambah
0: ataupun meningkat gitu, meningkat. Dan mudah-mudahan setelah dari PRJ nanti para UMKM juga untuk sustainable usahanya akan apa namanya terus lancar ya, tapi ya lancar ya, karena salah satu apa namanya PRJ ini adalah wadah tempat memperkenalkan brand-brand lokal Indonesia. Ya,
1: Jadi kita pengen juga semua teman menyadari ya bahwa kita ini bukan kutus-kutus lagi loh ya, sudah bertransformasi menjadi sana-sana, ya kan?
0: Ya.
1: Jadi ada yang kemarin bilang sama saya, mas saya mau beli kutus-kutus sanga-sanga.
0: Jadi namanya jadi double ya, kutus-kutus
1: ya
0: dan
1: kan?
0: Sanga-sanga.
1: Ya mau beli sanga-sanga, sanga-sanga aja, nggak perlu ada embel-embel kutus-kutus. Yeah. Jadi kutus-kutus sudah tidak diproduksi sejak tahun 2023 dan kita mengintroduce sanga-sanga mulai tahun 2023 juga, tapi mulai punya produk di Mei 2024. Dan sekarang kita komplit sudah sangat-sangat, sudah komplit, plat-plat semua, izin-izin juga sudah komplit, plat-plat semuanya, hingga mulai dari minyak, mulai dari apa sabun, dan kita juga ada tambah produk baru yang disebut Gatalin, khusus untuk gatal, dan juga skincare. Dan mau tanya-tanya skincare, Bunda Riva kebetulan ada di sini, jadi spesialis skincare bisa tanya langsung kepada Bunda Riva. Dan kita nanti apa namanya komen Anda atau apa apa namanya kalau Anda ingin ada pertanyaan silahkan ke tadi nomor berapa saya juga lupa diulang lagi.
2: WhatsApp bisa di 0811 8121 3998.
1: Oke, silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena dua benggolnya sangat-sangatnya ada nih sekarang.
0: Ya, bagi yang mau nanya, kemudian bagi yang mau testimoni, silakan. Bagi yang ada masalah kesehatan, ini kita buka konsultasi free ya untuk beberapa hari ini sampai nanti tanggal 25 atau 26. Karena kita harus melanjutkan perjalanan perjuangan sangat-sangat ke Semarang.
1: Oke, ada yang nanya atau belum? Tidak ada, masih kosong belum?
0: Iya. Jadi kalau masih kosong, mungkin gini ya, Pia. Cerita balik lagi ke UMKM. Jadi sangat-sangat ataupun kutus-kutus ini dulu kan memang dari UMKM ya, Pia?
1: Bukan UMKM aja, yang lebih kecil dari UMKM itu apa? industri
0: ya?
1: Rumah tangga.
0: Home industry ya?
1: Iya, home industry.
0: Home industry dulu. Kutus-kutus ini masaknya juga dari dapur nih, dari dapur rumahnya Babe, ya. Kemudian dari bumbu-bumbu dapur dan bahan-bahan sekitar rumah ya.
1: Betul.
0: Tapi ya, tapi karena memang kemauan dan kerja keras dari Babe akhirnya bisa sebesar ini. Jadi teman-teman UMKM jangan kecil hati ya kalau usahanya masih kecil, enggak apa-apa, ini berproses karena hidup itu memang penuh perjuangan ya, Pia.
1: Betul.
0: Seperti kita sekarang ya, walaupun kita di kutus-kutus itu sudah 10 tahun pegang brand dan sudah besar dan alhamdulillah sudah minyak balur apa kutus-kutus itu sudah menjadi top of mind-nya minyak balur, ya. Tapi ya dengan kondisi yang memang sangat berat, kita harus bertransformasi menjadi sangat-sangat. Tapi sebenarnya transformasi ini adalah momen yang paling

0: Abadi sih ya, sesuatu tepat, yang paling tepat, abadi dan tepat.
1: Jadi tepat pada waktu kita kutus-kutus berumur 10 tahun kita bertransformasi, itu pun kesempatan kita satu mengupgrade produk kutus-kutus yang dulu, dan sekarang makanya kita ada produk sangat-sangat ultimate yang 140 bahan dan sangat-sangat klasik yang 77 bahan.
0: Iya.
1: Dan kita menambah produk baru dan menambahnya ini luar biasa ya. Sekitar menjadi 20 ya, 20 produk.
0: 23
1: tepatnya. Coba bayangkan dari hanya minyak kutus-kutus dulu sekarang menjadi 23 produk dan merambah juga ke skincare ya kan. Dan juga kita ada juga produksi baru adalah minyak Katalin yang baru saja kita launching. Dan dupa ya kan, dupa ini sebetulnya saya sudah rencana lama tapi baru terlaksana setelah adanya sangat-sangat.
0: Iya. Jadi guys, jangan takut akan perubahan. Karena perubahan itu sih sebenarnya
1: yang abadi di dunia adalah perubahan.
0: Iya, benar. Yang abadi adalah perubahan. Jadi jangan pernah takut akan perubahan. Karena zaman juga terus bergerak. Mungkin kalau dulu orang, ini contoh kecilnya ya, analoginya, kalau dulu orang berjualan itu kan dari mulut ke mulut ya, dari orang ke orang, lalu pindah dari toko ke toko. Nah sekarang udah ke digital malah kan, ke komunitas dan segala macam. Tapi memang kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Nah di sangat-sangat juga seperti itu. Yang tadinya kutus-kutus itu hanya terkesan obat tradisional, tapi sekarang sangat-sangat udah menjadi lifestyle-nya obat herbal yang modern gitu ya. Untuk masyarakat modern tentunya, tapi bukan berarti modern itu meninggalkan yang akar tradisi, budaya, tradisi yang sudah kita bentuk dari awal. Dasarnya dan pondasinya masih ke akar budaya, yang
1: jadi,
0: dari turun-temurun ya, yang sudah diwariskan.
1: Jadi kemarin saya diskusi tentang bahan-bahan yang kita pakai. Ternyata bahan-bahan itu selalu ada catatan digunakan juga di jamu Jawa. Jadi artinya bukan tidak pernah dipergunakan, sudah digunakan oleh jamu Jawa. Jadi kita hanya membuat menjadi lebih modern, lebih praktis ya kan. Kalau Anda harus mengumpulkan 140 bahan, ya Anda keliling Indonesia belum tentu dapat. Nah sekarang hanya dijadikan minyak 100 mili, namanya sangat-sangat ultimate, dan ada 140 bahan sudah dihilirisasi. Ini saya mau biar kelihatan jargonnya menarik, hilirisasi. Jadi kami ini adalah industri hilirisasi ya. Walaupun tidak dibantu, saya kepengen dibantu tapi nggak usah aja deh, berdikari bisa.
0: Berarti kita konsep hilirisasi kita itu sudah jelas banget ya.
1: Ya jelas sekali. Jadi dengan bahan-bahan yang tradisional kita olah menjadi bahan modern dan dipergunakan secara mudah di mana saja dan kapan saja.
0: Iya. Dulu kalau jamu itu kan terkesan pahit, kalau dipakai juga mungkin enggak nyaman, lengket.
1: Betul, lengket.
0: Bayangkan misalnya nih analoginya adalah kunyit.
1: Ya.
0: Kunyit itu kan terdapat di bahan-bahan minyak balur kita ya. Sebagian ada minyak tanamilah tanamu dan minyak sanga-sanga. Nah, bayangkan aja kalau kunyit ini yang banyak banget manfaatnya, salah satunya adalah antiinflamasi, terus mencegah peradangan, terus bisa mencerahkan kulit. Itu kita ambil dari dapur atau dari tanaman, terus kita cuci, kita parut, kita pakaikan ke mana tuh?
1: Kulit.
0: Ke kulit, bayangin ya.
1: Bukan hanya kulitnya yang kena, bajunya juga kena.
0: Iya, terus itu kan ada bakteri atau zat-zat yang tidak baik yang harus dihilangkan dulu ya, Pia. Nah, kalau di sana-sana dari bahan-bahan herbal yang segar itu, ya, kita pilih bahan-bahan yang berkualitas, kita cuci dengan bersih, kemudian kita potong-potong dengan sesimetris ya, mungkin gitu ya, Pi. Dan dimasak
1: dengan minyak
0: kelapa yang grade 1, tapi nggak boleh nyebut merek, Pi. Nanti kita kan nggak di endorse. Iya, padahal kita itu
1: soal, ya nanti kita minta diskon.
0: Iya, padahal kita ini termasuk pemakai minyak yang
1: salah satu terbesar di Indonesia.
0: Iya.
1: Kita tuh pemakai minyak kelapa nomor 2 setelah Indofood.
0: Benar.
1: Jadi kenapa minyak kelapa? Karena memang kelapa ini adalah minyak yang luar biasa. Walaupun pernah di apa diisukan begini begitu waktu minyak kelapa sawit mau masuk Indonesia, tapi sekarang orang sudah sadar minyak kelapa ternyata secara pada pengobatan itu lebih baik daripada minyak yang lain.
0: Iya. Nah, di sanga-sanga ini itu baru satu rempah ya, kunyit ya. Nah, belum lagi jahenya, belum lagi lengkuasnya, terus cengkeh, kapulaga, serai dan segala macam. Ya. Nah, itu digabung semuanya, disatukan, dimasak pakai minyak kelapa dalam suhu yang cukup tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Kalau masak sayur itu kan enggak sampai setengah jam ya, paling 15 menit, kecuali ngesop mungkin agak lama. Itu pun kalau pakai apa presto ya, sekarang kan ada alat-alat yang cepat masak gitu, itu ya bisa lah 30 menit. Nah, kalau sanga-sanga ini 4 sampai 5 jam kita masaknya, bayangin itu. Jadi bakteri-bakteri jahatnya atau zat-zat jahatnya itu udah hilang ya, Pia.
1: Mati.
0: Jadi tinggal zat-zat baiknya saja.
1: Suhunya ternyata kalau kita masak itu bisa sampai 140 derajat. Nah, jadi semua bakteri, semua racun-racun itu bubar jalan semua. Jadi yang tinggal sari yang baik.
0: Iya. Nah, ajaibnya ketika dicampur ramuan tadi yang 140 bahan ataupun yang 77 yang versi sangat-sangat klasik, terus kenapa ya dipakai itu senyaman itu gitu ya, kan ada nih minyak ya, kita gak sebut brand juga, tapi komplainnya ke kita nih, mohon maaf bukan ini ya, kita gak nyebut brand ya. Betul, tapi ini fakta. Terus katanya gak jadi beli karena kuningnya itu lengket, terus minyaknya lengket gitu-gitu lah ngomong. Terus kalau kita perhatikan sangat-sangat ini, malah kalau kita pakai itu seperti pakai apa ya, body lotion yang nggak lengket langsung meresap. Terus nggak lengket, lalu baju-baju kita tuh nggak lengket loh.
1: Yang penting juga selesai dipakai itu nyaman.
0: Oh, itu yang penting sih sebenarnya.
1: Itu tiada tanding itu. Tidak ada minyak yang dipakai itu langsung nyaman. Nah, biasanya untuk mempengaruhi orang supaya orang pakai minyak biasanya diberi zat untuk hot. Makanya yang hot-hot itu yang katanya yang bagus, padahal itu salah besar.
0: Dulu gini, dulu mami tuh ingat banget ya waktu kecil-kecil, waktu itu masuk angin atau terkiler gitu ya waktu kecil-kecil. Jadi ibu itu pakai minyak goreng sama bawang. Ya kan, dipakai tupi, dipakai ke badan gitu. Itu kayaknya aduh ini banget apa enggak nyaman, risih gitu.
1: Dan pedes ya.
0: Nah, terus kalau pakai minyak sangat-sangat ini kita pakai itu enggak ada lengket dan langsung meresap gitu.
1: Dan nyaman, menimbulkan rasa nyaman.
0: Biasanya kan kalau kita udah berminyak-minyak gitu terus kita tidur lengket dengan kain-kain spray-nya atau bed cover-nya itu kan enggak nyaman ya. Terus risih. Nah, ini enggak, semakin kena minyak sangat-sangat semakin ngiler ngences, kita semakin ngorok sampai besok. Ini memang ajaib banget, guys.
1: Oke. Jadi tadi komentar Bu Riva luar biasa ya. Jadi saya tidak perlu menambah dan saya menunggu komentar Anda mengenai pembicaraan kita tadi ya. Jadi minyak sanga-sanga bukan saja berkhasiat tapi nyaman dipakai.
0: Jadi yang belum tahu sanga-sanga itu apa, sanga-sanga adalah transformasi daripada kutus-kutus ya. Dan kita mau disclaimer lagi malam ini bahwasannya jika beredar kutus-kutus yang sekarang ini bukan produksi kita, itu berbeda banget ya. Produksinya berbeda, pabriknya berbeda, peraciknya juga berbeda, bahannya juga berbeda. Jadi guys jangan sampai salah ya, Foxian dan Sangasian. Yang untuk mempermudah kami berikan ikonnya di packaging, ada foto babe yang pakai udeng, yang janggutnya masih panjang. Jadi kalau melihat babe nanti di media sosial nih janggutnya pendek, itu memang sekarang era reformasi. Babe terreformasi, janggutnya sekarang pendek, itu asli. Intinya lihatlah sok-sok wajahnya babe, jangan janggutnya yang dicek gitu.
1: Saya
0: ya
1: sedih sebetulnya kehilangan janggut itu, tapi demi dicintai istri terpaksa janggut saya potong. Tadi siang juga saya potong lagi ya, karena udah terlalu panjang. Karena istri mintanya pendek. Tapi kalau hilang saya gak mau ya kan? Karena ganteng saya kurang kalau hilang.
2: Iya, Be. Ini ada
1: Ada siapa? Huh?
2: bukan pertanyaan, tapi ini apa? Ada kabar nih dari apa? Amsterdam dari Ibu Wati.
1: Kenapa?
2: Terima kasih Pak Bambang dan Fox Jakarta. Giveaway sudah diterima dari Pak Hans, Fox Amsterdam. Sukses terus sanga-sanga.
1: Terima kasih Mbak Wati, ya kan. Dan jangan lupa selalu balur minyak sanga-sanga. Dan kasih tahu semua teman Indonesia di sana, hanya satu minyak yang akan membuat Anda sehat adalah minyak sanga-sanga, ya.
0: Jadi kalau di Belanda itu ada 1,7 juta jiwa orang Indonesia ya, benar ya?
1: Betul.
0: Nah, pastinya mereka sebagian sudah pernah memakai minyak kutus-kutusnya babe. Nah, mungkin juga ada yang belum terinformasikan. Jadi Ibu Wati, tolong nanti kalau misalnya ketemu sama komunitasnya apa orang Indonesia yang ada di Belanda, sampaikan salam kami, salam sehat. Kemudian untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh, direkomendasikan dengan minyak sanga-sanga. Untuk mendapatkannya gampang sekali, ada di kantor Fox Amsterdam
1: di Sanga-Sanga,
0: di Bambruhe
1: ya,
0: Bambruhe biar kayak Belanda-Belanda gitu, oh, gitu ya. Juga bisa ke Pak Hans langsung. Terus kalau nggak salah
1: Sanga-Sanga Wis
0: iya, tokonya kita juga ada di bol.com ya, kalau
1: ya di bol.com untuk kalau yang mau beli secara
0: dan online. Ada juga reseller kita Pi, di Belanda
1: banyak
0: banget, ada Bu Niti, kemudian ada Bu Debi, terus ada beberapa juga, tapi itu nama-nama bule saya tuh nggak ingat. Dan juga kita siapkan untuk menjadi reseller.
1: Ya, silakan kalau mau menjadi reseller atau lebih tinggi lagi mau jadi distributor, dan kita akan support Anda semua yang ada di Belanda dan sekitarnya. Bukan Belanda aja ya, termasuk di Belgia juga bisa.
0: Ya, jadi silakan kalau ingin berbisnis sambil rebahan itu bisa di bisnisnya sanga-sanga. Kebanyakan memang reseller kita adalah mendominasi ibu-ibu ya Pia. Ibu-ibu rumah tangga yang notabene itu ya ada yang profesional juga, guru atau ASN, dan mereka sangat terbantu ini ekonominya karena produknya sanga-sanga, dan margin yang kita berikan juga sangat tinggi.
1: Ya,
0: jadi ini memang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi kita memberikan reward-reward yang spektakuler setiap tahunnya. Dan jangan lupa juga guys, nanti bulan 12 akan ada undian ya, undian untuk reward umroh atau uang tunai 35 juta apabila customer ataupun sanga-sian mengumpulkan 9 kotak minyak balur ya, dikirim ke kantor Jakarta atau ke pabrik atau ke kantor Fox yang ada di beberapa kota. Nanti akan kita undi ya, mudah-mudahan salah satu pendengar kita malam ini ada yang mendapatkan. Jadi syaratnya cukup 9 botol, tapi semakin banyak Anda mengirimkan dalam satu amplop itu 9 kotak ya,
1: kemungkinan
0: menang semakin besar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena masih ada waktu lagi nih sampai bulan 12. Masih lama waktunya.
2: Iya Be, ini ada pesan dari Bams. Raden Mas Bams Bandung.
1: Raden Mas Bams ya.
2: Babe, aku sudah pakai sabun tanamila tanam dan dipakai di wajah, tapi sedikit seperti mengelupas tapi tidak perih. Apakah itu regenerasi kulit dan sel kulit mati yang terangkat? Soalnya baru coba pemakaian. Terima kasih.
1: Jadi kalau kita pakai sabun tanamila tanamu itu kulit yang terluar itu sebetulnya kulit mati. Nah itu biasanya terkelupas, diganti kulit yang baru ya, di second layer ya. Jadi nanti jangan khawatir ya, nanti kalau kulitnya kembali seperti bayi.
0: Ya kalau saya mau nambahin nih cara pemakaiannya ya Mas Bam, Jadi sabun itu tidak boleh langsung digosok di wajah, karena itu kan ada scrubnya ya, scrubnya itu lumayan kasar, khawatirnya iritasi. Jadi nanti cara pakainya dibasuh dulu dengan air di tangan setelah berbusa, busanya itu yang diusapkan ke wajah secara lembut, seperti itu. Jadi pemakaiannya juga harus hati-hati, nggak boleh sabun itu langsung diaplikasikan di wajah digosok, itu kayak ngamplas.
1: Iya, itu yang klasik. Tapi yang ultimate kan nggak perlu.
0: Nggak, tadi tanamilah tanamu ya.
1: Iya, kalau yang klasik, yang klasik seperti itu. Tapi yang ultimate karena scrubnya sedikit, jadi nggak masalah.
0: Tapi tetap pelan-pelan karena wajahnya kan lebih sensitif kulitnya ketimbang badan. Nah kalau yang ada scrub yang butiran besar itu, itu cocok banget tuh di badan. Nah, udah nggak pakai ini lagi, apa sih namanya tuh yang penggosok badan? Itu scrub itu udah fungsional juga untuk penggosok badan gitu Mas.
1: Oke, kita tunggu komentar berikutnya. Mari kita berikan lagu apa nih yang mau diputar Mas Joshua?
2: How Deep Is Your Love.
1: Bee Gees, How Deep Is Your Love ya. Mudah-mudahan begitu deepnya, sedip lautan Hindia.
0: Ya bagi yang mau request boleh juga, di kolom komentar, silakan.

0: Ya, selamat malam.
1: Bengong ini. Halo, halo. Kok belum keluar nih suaranya? Udah ya?
0: Udah.
1: Oke, okay. Ya. Lupa pakai headphone. Oke, okay, tadi dua lagu ya. Satu biji, satu enggak tahu sih enggak. Enggak ngerti siapa yang nyanyi itu tadi.
2: Itu siapa Tulus?
1: Oh. Ya. Apa? Putus.
2: Tulus.
1: Oh, Tulus. Tulus hati. Nah.
3: Bijis tua juga nih, Ben.
1: Apa?
3: Ben lama banget.
1: Oh, Bijis luar biasa ya.
4: Dibentuk
1: tinggal
4: 58.
1: Wih. Tinggal apa namanya? Sendirian sekarang Barry Gibb ya. Iya.
4: Trionya mantap suaranya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Apa dia nyanyi itu yeah. Tiga santai tapi suara tinggi banget.
1: Iya. Yeah, Kamu pernah tahu enggak kalau Bijis itu pernah main di Indonesia?
4: Belum.
1: Nah, ini orang tua nih ternyata nonton nih saya. Jadi
4: sekolah di mana, Bay?
1: Main di Senayan.
4: Oh, Senayan.
1: Iya, di yang ini ya. Apa ya? Yang Istora Senayan ya waktu itu istilahnya yeah. Ya. Tahun enggak tahu 70-an mungkin tapi saya nonton. Karena berturut-turut pada waktu itu tiga band main tuh. Tapi tidak sama harinya. Pertama Shocking Blue. Iya, terus juga. Habis itu satunya saya lupa dan terakhirnya ini Bee Gees. Iya, jadi saya nonton dia lagi dalam kesulitan keuangan katanya pada waktu itu.
4: Jadi tahun berapa, Be?
1: Tolong dicek deh. Jadi dia mau pulang ke Australia. Sebelum pulang ke Australia dia bikin show di Jakarta. Nah setelah itu Bee Gees era disco. Jadi sudah tidak lagi mendayu-dayu lagunya.
4: Pop rock ya dulunya.
1: Ya terus jadi disco yang terkenal dengan apa John Travolta itu filmnya apa namanya?
4: Apa ya? Sama Grace ya?
1: Iya, itu ada Grace. Dua film yang semua lagunya dan disitulah Bee Gees terkenal kembali dan mereka akhirnya menetap di Amerika dan menjadi sangat hit, beberapa lagunya jadi hit dan kembali lagi kaya. Ya itulah tentang The Bee Gees ya. Mudah-mudahan juga ada pendengar lain yang bisa menambahi ya, yang nonton pada waktu itu Bee Gees main di Istora.
4: Saya nggak bisa nonton.
1: Iya, ya, nah mungkin belum lahir.
4: Belum lahir, cuma belum kenal musik, Be.
1: Belum kenal lahir.
2: Mas Tona, lahiran tahun berapa ya, Mas?
4: 67, Bu.
2: Oh, 67.
1: Udah.
4: Belum lahir, cuma
1: ya, masih kecil.
2: Beda-beda tipis sama papi. Ya.
1: 67 sama 55 jauh lah.
2: Papi 76.
4: Saya nonton band lawas itu Yuriahip nonton.
1: Oh, Yuriahip nontonnya. Saya Yuriahip nonton, di Purple nonton.
4: Aduh,
1: ya, di Purple nonton waktu itu gitarisnya Tommy Bolin. Aduh.
4: Itu sejarah musik live paling terbesar di Indonesia itu di Purple.
1: Iya, di Purple.
4: 150.000 penonton.
1: Iya, di Senayan ya, di stadion utama. Terus saya juga nonton Jagger ya, di stadion utama juga. Siapa lagi ya? Ya habis itu banyak lah band masuk band di Indonesia.
4: Rock-rock baru ya.
1: Iya.
2: Oke, ini kita kembali ke laptop.
1: Oke.
2: Jadi tadi ada apa sedikit tentang musik. Terus ini kembali lagi ke tentang sanga-sanga.
1: Oke.
2: Jadi ini banyak sih yang mami dapetin komentar-komentar ya dari media sosial. Kemudian dari customer ya. Customer pastinya customer baru nih yang sering
1: komentar
2: nanya gitu ya komentar. Sebenarnya apa sih perbedaan minyak sanga-sanga dengan minyak-minyak balur yang lain gitu?
1: Yeah, okay.
2: Pastinya kan sekarang customer ini kan semakin cerdas, semakin selektif.
1: Betul.
2: Ketika membeli sesuatu, apalagi era sekarang ini yang penuh ketidakpastian.
1: Okay.
2: Pasti kita aja sendiri aja belanja tuh harus mikir dulu nih, ini butuh nggak? Terus seberapa penting gitu? Yeah. Sebagus apa? Yeah. Bener nggak ini fungsinya?
1: Betul.
2: Nah, jadi banyak tuh, Pi.
1: Okay.
2: Mungkin Papi bisa jelasin ya, perbedaan minyak balur sanga-sanga
1: dan minyak-minyak
2: dengan
1: lain.
2: Minyak-minyak lainnya apa yang paling signifikan perbedaannya?
1: Jadi begini, ini minyak yang ada itu biasa dikenal namanya minyak gosok lah istilahnya.
2: Okay. Istilahnya minyak oles gitu ya.
1: Ya oles apa gosok lah begitu. Nah sedangkan minyak sanga-sanga ini lain serangannya terhadap tubuh tuh lain. Hmm. Jadi minyak sanga-sanga adalah minyak energi. Hmm. Jadi di dalam minyak sanga-sanga itu ada energi.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi mungkin ada yang pernah merasakan energi itu ya. Seperti ada turis Cina yang sering papi ceritakan ya, yang tahu-tahu kayaknya ada yang gremet-gremet di kakinya. Nah, setelah gremet-gremetnya hilang, ternyata sembuh ya. Dan sebagainya, karena kita main di energi, bukan main di minyak, bukan untuk digosok ya, bukan minyaknya yang penting, tapi minyak ini hanya sebetulnya carrier, pembawa, pembawa energi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa butuh energi? Karena sakit itu disebabkan energi di dalam tubuh tidak lancar ya. Tuh kan, karena nggak disemprot pakai sanga-sanga, batuk makanya. Ayo Mi, disemprot Mi, sanga-sanga Mi.
5: Kemas yang di display aja ini udah habis. Ada di display.
1: Ya, jadi minyak kita bukan sekedar cuman dibalur-balur atau digosok-gosok, tapi ini meresap sampai ke jalur energi dan memberikan energi itu, membangunkan energi dalam tubuh kita untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Jadi bukan sekedar gosok-gosok atau balur-balur, tapi minyak kita itu adalah sebetulnya energi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Untuk itu kenapa minyak kita langsung meresap ke dalam tubuh, dan setelah meresap ke dalam tubuh, tubuh kita terasa enak. Lain sama minyak gosok yang ada ya, rasanya panas atau ada pedes-pedes dikit, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita memasukkan energi baru ke dalam tubuh Anda supaya tubuh Anda lebih berenergi. Dan di sini yang disebut energi itu bukan energi yang dihasilkan oleh makanan, tapi disebut energi hidup ya. Lain ya, energi hidup sama energi makanan. Dan itu apa yang terjadi setelah kita balur, tubuh kita akan terasa nyaman.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa nyaman? Karena energinya lancar.
2: Oke. Okay. Tapi berarti bukan semua minyak itu ada energinya ya, Pi?
1: Gak ada, gak ada. Bahkan saya berani taruhan cuman minyak kita lah yang ada energinya.
2: Amin, amin. Nah, ya. Tapi memang ya, guys, terbukti. Jadi dari lihat dari apa testimoni, kemudian dari e-commerce-nya kita yang 99% itu semua reviewnya bintang 5. Komentarnya bilang semuanya memuaskan untuk dari aroma, tekstur maupun khasiat. Jadi kita bukan mengklaim, overklaim ya, tidak, tapi itu adalah sesuai fakta. Dan bukan kita juga sesumbar, enggak, insya Allah kita tidak mengecewakan, karena dari dulu sampai sekarang kita tetap menjaga kualitas. Bahkan kalau orang ya biasanya, ya biasanya kalau misalnya semakin laku, udah kualitasnya di bahan-bahannya dikurangin sedikit demi sedikit. Kalau justru kita ini unik banget, beda banget. Mulai dari penemuan babe yang 49 jenis dari dulu kutus-kutus, ya,
1: menjadi
2: terus
1: 69,
2: menjadi 69,
1: menjadi 77,
2: lalu menjadi 77,
1: dan menjadi 140.
2: Dan menjadi 140.
1: Bahkan bertambah.
2: Bahkan waktu pertama kali muncul yang masih 49 ingredients itu, harganya tuh masih
1: 230 ya, ya.
2: 230 itu zaman 10 tahun yang lalu,
1: 2013.
2: Yang mungkin harga minyak, mungkin kalau kita beli partai besar mungkin harganya masih 20.000. Nah, sekarang udah 3 kali lipat. Betul. Tapi kita masih menjual dengan harga yang sama.
1: Dan sekarang setelah 10 tahun kita tetap 230.
2: Iya. Nah, untuk yang 230
1: anti inflasi, anti badai.
2: Iya. 230 itu yang versi ultimate.
1: Dengan sementara bahan sekian kali ya.
2: Iya.
1: Dulu kan 49, sekarang iya, 140.
2: Harusnya kan kalau dua kali bahan dari 77 menjadi 140, kan harusnya 170.000 kali 2 tuh.
1: Betul.
2: Harusnya 340 ya. Nah, kita masih 230. Di 230. Nah, memang kita ini menjual ataupun memproduksi minyak bukan hanya mencari cuan, tapi bagaimana semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan atau bisa membeli produk sanga-sanga tanpa ada kesan mahalnya. Dan sekarang juga kita keluar yang travel size ini.
1: Ya, nih, yang kecil.
2: Jadi Foxian, Sangasian, kalau memang masih ragu-ragu, kalau masih memang budgetnya masih kurang dengan membeli yang di atas 100 ribu
1: original
2: harganya,
1: size ya,
2: bisa pakai yang travel size dengan harga 65 ribu sampai 85 ribu. Tanpa mengurangin ingredients, tanpa mengurangin khasiat, tetap khasiatnya sama, tetap ingredientnya sama, cuma
1: hanya volumenya
2: ini
1: lebih
2: hanya
1: kecil.
2: Dikecilkan volumenya. Ada pertanyaan, Mas?
0: Iya, ini dari.
2: Jadi, kalau disuruh ngomong, ngomong terus nih.
1: Nah, yang... makanya saya lebih baik diam.
2: Yang bukan.
1: Mumpung ada.
2: Pertanyaannya kan kita perlu juga sangat-sangat perlu ya, okay, kita namanya mendengar respon-respon daripada pendengar kita.
1: Oke.
2: Silakan, Mas.
0: Iya, ini ada Kak Silvi di Bali. Shirley
1: Pak Shirley.
0: Shirley.
1: Oh, lu baru ubah nama.
0: Malam Babe dan Bunda.
1: Oke, selamat malam juga.
2: Malam Kak Shirley.
0: Kalau untuk kaki pecah-pecah, baiknya menggunakan skincare yang mana ya?
1: Oke, ayo Bunda mainkan.
2: Ya, skincare yang namanya body balm. Itu dia berbentuk tik ya, agak kental. Itu memang spesial kita rancang untuk yang extra dry, yang kering banget, yang rusak, yang udah tandus, ibaratkan tanah yang udah retak-retak. Ini kita kasih pupuk lagi nih, namanya body balm. Itu packagingnya kaleng ya, dalam bentuk kaleng. Cukup dioleskan di area-area yang kering, kemudian di area-area gelap juga itu bisa membuat mencerahkan. Dan dengan ukuran 100 mili itu bisa 2 bulan pemakaiannya. Karena kenapa ini sangat rekomendasi? Ini sebagian besar komposisi ataupun ingredients-nya itu terdiri dari minyak tanamilah tanamu. Nah, kalau minyak tanamilah tanamu itu sendiri sebenarnya bisa juga ya, bisa juga untuk tumit yang pecah-pecah atau rusak tadi. Tapi begitu ada keluar produk yang body balm, ini lebih ke skincare-nya, saya lebih rekomendasi body balm-nya. Seperti itu, karena kalau diaplikasikan tidak terlalu oily gitu di permukaan kulit kita.
1: Yeah.
2: Suara ibu pecah-pecah ya?
1: Enggak, makin hot makin deket sama mikrofon.
2: Ini mikrofon mahal nih, kalau jauh pun bisa, kedengaran ya?
1: Ya, tapi mahalan ini.
2: Oke. Enggak, perasaan dulu waktu sekolah pramuka kan megang mic-nya tuh mulutnya tuh deket banget di hal. Jadi masih ke bawah-bawah ini.
1: Iya.
2: Ke era zaman dulu.
1: Oke. Ya, jadi saya tambahkan lagi ya. Body balm itu tidak hanya untuk tumit yang pecah-pecah ya. Juga di kulit yang bersisik ya.
2: Benar.
1: Kan. Terus juga kulit yang berkeriput ya kan, kalau dikasih body balm dia menjadi lembab dan menjadi kenyal lagi istilahnya. Benar. Gitu. Dan bahkan mami pakai buat bibir ya.
2: Iya. Nah, itu benar tuh. Saya dulu pakai pelembab bibir, harganya tuh hampir 1 juta tuh satu. Tapi memang brandnya brand terkenal lah gitu ya, karena memang kulit saya
1: brandnya sangat-sangat
2: waktu dulu bukan, kita gak sebutin brand soalnya gak di endorse kan
1: gitu.
2: Jadi dulu pakai itu tuh pelembab bibir,
1: di endorse apa dijatuhin.
2: Satu bulan terus, pasti ada satu bulan tuh minimal dua, karena memang bibir saya tuh tipikal yang kering banget. Terus kalau pakai lipstick yang agak keras bahan kimianya itu pasti hancur,
1: pecah.
2: Nah, begitu kita buat skincare yang body balm, saya nih eksperimen sendiri nih, coba gitu, di bibir, kemudian di area leher, wah itu hasilnya gila ya, amazing banget. Jadi kulit saya yang kering-kering banget itu, kita pakai body balm jadinya nggak masalah, tetap lembab.
1: Jadi bibirnya basah terus ya?
2: Paling enggak dia lembab, paling enggak ini yang nggak pecah-pecah.
1: Okay. Nah,
2: soalnya perawatan bibir mahal kalau mahal, ya? Kalau disuntik-suntik filler gitu tuh mau sampai berapa 10 jutaan
1: gitu. Nah kan itu kalau dibeliin badibab jadi satu truk gitu.
2: Oh iya satu truk. Bisa pakai berapa tahun itu. Jadi hemat. Jadi kalau mbaknya beli baribam bukan hanya untuk masalah kulit,
1: iya,
2: tapi bisa untuk bibir, untuk area siku, ataupun siku, bisa ya, untuk diaplikasikan di tubuh seperti body lotion.
1: Iya.
2: Cuma memang ini agak oilnya banyak, ya. Oily ya. Karena itu tadi kandungan tanamilah tanamunya cukup banyak, okay, seperti itu.
1: Yes, oke, ada lagi Mas Joshua.
0: Ini ada pertanyaan dari chat mobile, Fox mobile, dari Eki di Bogor. Babe, Bunda, kalau untuk cuci muka setelah naik motor pakai skincare yang mana? Terima kasih.
1: Bunda ini spesialis kayak gitu-gitu.
2: Gini ya, kalau tipe kulit yang tebel, biasanya cowok nih, kalau selesai beraktivitas di luar ya, apalagi naik motor segala macam, Bunda sarankan pakai sabun batang tanamilah tanamu namanya. Tapi pemakaiannya itu tidak boleh langsung digosok di wajah, harus dibasuh dulu di tangan, busanya baru diaplikasikan di wajah secara lembut. Walaupun kulit laki-laki, tapi wajah itu tetap sensitif.
1: Betul.
2: Itu pertama. Nah, untuk yang kombinasinya bisa pakai facial wash yang berbentuk foam. Nah, jadi dikombinasikan misalnya satu minggu itu 3 kali pakai sabun batang yang tanamilah tanamu. Terus yang 4 kali itu pakai yang
1: facial wash.
2: Facial wash yang berbentuk foam. Jadi
1: foam ya. Iya, enak itu.
2: Jadi kelembapannya tetap terjaga gitu, Mas. Jadi
1: dan bersih.
2: Iya, 2 kombinasi dan itu anti jerawat, anti beruntusan, terus mengencangkan juga, dan aromanya itu aroma jasmin yang bisa merelaksasi tubuh dan pikiran.
1: Oke. Ya itu tadi ya, untuk laki-laki yang sering bermotor ya. Di Jakarta ini kan orang naik motor banyak banget. Pulang di rumah kayak pakai topeng itu wajahnya, karena ada debu, ada zat kimia dan sebagainya. Jadi jangan lupa membersihkan muka dengan sabun tanamilah tanamu. Yang ultimate saya anjurkan, dan bisa pakai facial wash.
2: Iya. Dan uniknya, produk-produk sanga-sanga ini, baik minyak maupun skincare, ini bisa dipakai wanita dan pria. Bisa dipakai misalnya kalau minyak-minyak tadi dari newborn sampai dengan lansia. Nah, kalau skincarean kita ini dipakai dari umur 12 tahun sampai lansia.
1: Masih ada pertanyaan, Mas? Ada lagi?
0: Oh, ini dari Pak Bams lagi.
1: Oke, Pak Bam, how are you?
0: Terima kasih. Saya akan memakai dengan rutin katanya.
1: Ya. Nanti wajah Anda akan kembali like a baby.
2: Muda kembali.
1: Muda kembali.
2: 10 tahun muda kembali.
1: Iya.
2: Ada anti aging-nya loh.
1: Iya, ini produk-produk kita. Iya, produk kita ada anti aging, alias bukan tambah muda tapi tetap tua. Jadi tetap tua karena udah tua kan. Dia anti aging, jadi dia tidak berkembang. Misalnya Anda sekarang umur 60, nanti Anda pakai kita, nanti 5 tahun lagi tetap wajah umur 60.
2: Contohnya Babe umurnya 71 tahun. Kalau misalnya saya bandingkan dengan teman-temannya Babe dulu, kan kita pernah reunian ya,
1: betul,
2: ya. Itu emang beda sih. Ya mungkin tadi faktor Babe selalu pakai sabun tanamilah tanamu setiap hari, dari rambut juga pakai sabun tanamilah tanamu. Makanya ubannya Babe, rambut putihnya tuh apa ya, sampai sekarang tuh masih samar-samar, padahal udah 71 tahun. Nah, justru saya tuh lebih banyak udah tebel-tebel gitu.
1: karena mami nggak pernah mau pakai sabun tanamilah tanamu. Kamu tetap cuci rambut pakai apa namanya, sampo-sampo yang
2: Tapi gini ya, kemarin tuh mami coba yang untuk apa namanya, body wash yang cair. Kemarin kehabisan sampo, belum sempat beli. Yang ada aja, biasanya kan mami pakai yang body wash ya, terkadang pakai sabun batang yang hangat. ya ini juga nggak nyangka loh kok berbusa juga bagus juga gitu. Cuman memang harus ditambah kondisioner namanya rambut perempuan kan harus lemes-lemes gitu apalagi panjang. Nggak bisa. Bisa, jadi malah aromanya itu nempel terus tuh. Karena kan aroma jasmine keraton itu ya, Pi.
1: Yang sangat kuat ya.
2: Iya, sampai di handuk, sampai malamnya juga aromanya nempel.
1: Oke. Ya, jadi perlu diingat semua produksi sanga-sanga itu 100% herbal. Jadi kita tidak pakai zat kimia. Bahkan tidak bisa didetek zat kimia ada di semua produk kita itu sudah dicek di laboratoriumnya BPOM kita tidak mengandung zat kimia sedikit pun atau alatnya tidak bisa mendetek zat kimia yang ada di semua produk kita itu penting ya kan karena zat kimia inilah yang sebetulnya di samping membantu tapi juga merusak ya. Nah sedangkan kami 100% dari bahan herbal.
2: Oke, Mas Yosua, kita putarkan lagi lagu. Ada yang request, silakan diputar lagunya.
0: Oke, ini sementara ada yang request dari Edo di Bandung.
1: Minta apa dia?
0: Rolling Stone, NJ.
1: NJ, oke. Udah dapat? Udah, kita putarkan NJ. Dan nanti mungkin diteruskan lagi ya. Satu lagu dari The Beatles apa aja lah. Jadi supaya Rolling Stone sama The Beatles malam ini ikut memeriahkan bersama kita.
0: Ya, enjoy.

0: cinta menghancurkan semua. Oke,
1: syarat kali ya, Be.
0: Bahasa monyet aja bisa. Kalau urusan cinta mah beres aja.
1: Tapi kalau personel yang jatuh cinta mah repot udah, Be. Kalau udah Beatle ya. Nama besar ya, aduh.
0: Oke. Ya, jadi tadi ada Rolling Stone AJ. Terus satunya gak tahu dari mana tuh. Yang berikutnya misal. Dan kalau kita dengerin detailnya tuh malu deh kita ya. Di tahun itu ya,
1: iya,
0: mereka nyusun musiknya demikian bagus gitu.
1: Tapi ada sejarah yang gak apa ya, band Indonesia yang lebih dulu dari Beatles, dan Beatles sendiri ngepen berat sama di Belanda itu
0: ya, The Tillman Brothers
1: tuh. Iya, Be.
0: Tapi itu ke Belanda sekarang ya?
1: Wah, udah udah gak, udah almarhum kali.
0: Iya, almarhum lah mungkin ya. Tillman Brothers
1: tapi
0: pernah ngetop.
1: Edan juga tuh.
0: Betul.
1: Zaman saya lihat Jimi Hendrix di tahun 60-an solo gitar ya. Saya lihat di Tillman, wah udah duluan dia.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Main pakai kaki-kaki gitu.
0: Iya. Kan? Yeah. Saya pakai gigi dulu. Aduh. Bukan karena saya main, biar nyentrik aja.
1: Ya, kan enggak kelihatan ini tuh.
0: Pokoknya dikasih distortion bunyinya asik aja gitu. Oke, kita mau bicara apa nih, Mi? Hah? Ada pertanyaan mungkin?
2: Enggak. Oh, hah? Pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan Mas Joshua.
3: Ini ada dari Ibu Sri Astuti, Denpasar. Malam, Babe, Bunda.
2: Malam, Mbak Sri.
3: Untuk kaki yang tidak bisa ditekuk atau kaku, itu pakai yang mana ya, Be? Kalau malam itu terasa semut-semut, sampai tidak bisa tidur.
0: Oke. Jadi, ini ada... ada apa namanya treatment yang sering dulu orang tua saya melakukannya. Jadi sore hari biasanya itu ambil air panas, kasih garam secukupnya, dan juga dengan minyak sanga-sanga, terus kaki ini direndam sampai sudah airnya dingin ya. Ya, baru dilepas. Nah, itu treatment pertama. Treatment kedua, sebelum tidur dibalur dengan sanga-sanga. Tapi bukan hanya kakinya, tapi yang penting adalah telapak kaki dan juga tulang punggung dan mungkin di mana yang masih terasa sakit. Saya percaya dengan treatment seperti itu, berangsur-angsur kaki kita akan enak lagi, lebes lagi, dan peredaran darah akan lancar gitu.
2: Iya, benar sekali. Ini sharing pengalaman mami dulu ya. Jadi sebelum ketemu sama papi, ya ini mungkin mami belum pernah cerita ini.
0: Iya, belum ketemu papi, ketemu siapa?
2: Belum ketemu papi, oh banyak, nasabah dan segala macam. Jadi waktu itu namanya masih kutus-kutus ya, guys. Tiba-tiba setelah nyetir mobil, setelah ini kan perjalanan dari rumah ke kantor.
0: Ya, jadi waktu dulu kan nyetir sendiri ya.
2: Iya, sekarang ada ini, alhamdulillah sekarang udah ada. Iya. Karena beban kerja juga semakin banyak. Okay. Jadi kalau nyetir lagi nanti takutnya nggak konsentrasi.
0: Oke. Okay. Iya, iya.
2: Jadi waktu itu dari perjalanan dari rumah ke kantor, ya sampai kantor, mami itu mau biasalah mau menuju kantor. Nah, pas begitu keluar dari mobil, ini kaki tuh denyutnya minta ampun, kebas, denyut, sakit gitu, nyeri.
0: Okay,
2: gitu. Dan memang enggak bisa sama sekali dijalankan.
0: Enggak bisa jalan lah.
2: Iya, enggak bisa dijalankan untuk ke kantor tuh enggak bisa jalan lah. Tapi kan ini mau aktivitas. Jadi kan enggak mungkin.
0: Betul.
2: Pulang lagi pun bawa mobil enggak bisa kalau dalam keadaan begini. Akhirnya mami tuh apa yang terjadi? Karena panik ya, mami itu panggil itu apa namanya reseller dulu yang sekalian mijit ya, bisa masuk. Mami telepon, tolong segera kemari ke kantor, saya masih di area parkir, ini kaki saya nggak bisa jalan.
0: Okay.
2: Ya dibalur, dia bawa langsung, saya nunggu sekitar 20 menitan lah itu, 20 menitan dia datang. Saya kira dia bawa apa, ya ternyata dia bawa minyak kutus-kutus, dia balur semua dan segala macamnya. Itu kaki doang, itu belum sampai area punggung, apa tadi, area punggung atau tulang ekor atau telapak tangan yang tadi papi bilang ada beberapa titik pembaluran. Ini hanya dibalur di area yang sakit, di lutut. Nah, mami kira kemarin tuh udah tua banget ini, ortoprosis atau gejala-gejala apa gitu, tiba-tiba terserang gitu.

0: dia balur, dia kusuk selama urut ya, kalau di Medan namanya kusuk-kusuk gitu. Diurut ya, dia urut sekitar 15 menitan ya, lah kan, enggak bisa lama-lama juga karena harus masuk kantor. Mami enggak merasakan nyerinya lagi dan bisa jalan.
1: Oke.
0: Heeh, jadi ajaib itu belum pakai ya. Belum pakai yang papi bilang terapi air hangat, ya, air garam itu belum dilakukan. Iya. Nah, itu saja. Dan alhamdulillah mami bisa langsung beraktivitas. Jadi memang saya sarankan kepada Foxian dan Sangasian, kemanapun Anda pergi itu bawalah minyak sanga-sanga, karena itu adalah pertolongan pertama. Kalau kita tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kesleo, atau tiba-tiba pusing, atau apapun, karena kalau kita memanggil dokter atau misalnya menuju ke rumah sakit atau gimana-gimana, itu kan membutuhkan waktu ya, yeah. Membutuhkan waktu. Iya, kalau dokter atau rumah sakit itu bisa cepat-cepat kita temuin ya. Tapi kalau enggak tuh mau gimana kita nahanin rasa sakitnya? Okay. Jadi saya disclaimer lagi, yeah, bahwasannya minyak sanga-sanga ini harus ada di dalam tas ataupun di dalam saku, yeah. Ya, kalau dalam saku itu ada yang travel size, yeah. Bawalah kemana-mana, terutama ibu-ibu nih, mm-hmm. Babe, ibu-ibu ini kan dokter keluarga.
1: Betul.
0: Ya, kalau ibu-ibunya juga lalai, pasti nanti ya suami anak juga akan menjadi lalai nantinya,
1: yeah. Betul. Yeah.
0: Jadi bagi kaum ibu nggak usah repot-repot, nggak usah bawa apotik obat sampai besar tasnya ya, sebesar kota apotik, cukup aja sebotol minyak sanga-sanga itu bisa menuntaskan, insya Allah bisa menuntaskan segala permasalahan
1: yang terjadi
0: dan sehari-hari dan secara tiba-tiba.
1: Okay.
0: Gampang banget.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi udah jelas lagi ya.
0: Mm-mm.
1: Mbak apa Astuti ya?
0: Mbak Astuti.
2: Sri Astuti dan
1: ya, Sri Astuti ya kan. Jadi believe or not ya, mm-hmm. Minyak sanga-sanga sudah dibuktikan bukan saja secara teoritis tapi secara praktis. Ya perlu diingat, mm-hmm. Bu Rifa ini dulu belum kenal saya tuh ya. Belum kenal ya. Pengen kenal tapi enggak, kesempatan aja ya. Karena saya jauh tinggi di atas ya. Jadi itu sudah dibuktikan bagaimana Bu Rifa dalam ingin berangkat kantor sampai di tempat parkir enggak bisa keluar mobil karena kakinya sakit sekali, ya sampai mengundang salah satu reseller
0: untuk membalur.
1: Waktu itu kutus-kutus untuk membalur dan 15 menit kemudian
0: bisa jalan dan nyerinya hilang.
1: Oh, luar biasa, mm-hmm. Ya. Jadi untuk juga teman-teman yang lain, jangan lupa selalu membawa minyak sanga-sanga dimanapun Anda berada.
0: Iya.
1: Dan kita sudah siapkan yang travel size untuk mudah dibawa kemana-mana.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, ya.
0: Ya, ada lagi pertanyaannya, Mas? Oke. Okay. Huh? Jadi gini Pi, tadi mami kan sampai kantor jam 1.
1: Iya.
0: Nah, ternyata tadi ada tamu Ivan Gunawan.
1: Oke.
0: Okay. Kak Igun.
1: Igun.
0: Berpodcast lah di Kasih Solusi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus tadi ada kesempatan ketemu nih, ngobrol gitu kan. Ngobrol. Nah, ternyata dia pencinta minyak sanga-sanga juga.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Terus dia bilang, Bu, aku di podcast tadi mention sangat-sangat terus. Oh iya, terima kasih Kak Igun gitu. Nah, jadi dia juga mendengarkan sedikit cerita tentang transformasi ini, apa sih sebabnya, kenapa transformasi. Jadi mami ceritalah sedikit ya, cerita sesuai fakta ya, tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi. Nah, dia sangat prihatin sih gitu. Jadi dia pikir seusianya Pak Bambang masih diberi ujian seperti itu. Tapi Masya Allah katanya pasti Tuhan akan berikan jalan ibu sama bapak sabar gitu ya. Yang penting niat kita juga tulus, niat kita baik ya. Kita tidak mengambil hak orang lain.
1: Tidak gitu. Pernah mengambil hak, maka kalau memberikan hak kepada orang lain.
0: Iya, nah di situ ya mami juga kayak apa ya, tambah semangat lah gitu ya, tambah semangat gitu. Dan apa ya, kepikiran juga sih. Seusia papi ini umurnya udah 71 tahun, yeah, tapi masih juga apa diuji dengan masalah-masalah yang cukup berat ya. Mungkin Foxian juga ya, ada kondisinya ada seperti kita saat ini ya. Di saat lagi sukses-suksesnya, di saat lagi jaya-jayanya, di situ ada ujian yang berikan Tuhan kepada kita.
1: Okay.
0: Nah, jadi di sini Pi mungkin kita bisa berbagi tips ya, sama pendengar, sama Foxian dan Asian, bagaimana kita menerima ujian ini dan bagaimana kita berusaha dan harus survive lah ya. Karena kita banyak ini ya Pi ya, banyak sekali tanggung jawab kita. Anak-anak kita ada seribuan ya. Seribuan, katakanlah satu keluarga itu ada 4 orang, jadi berarti 4 ribuan. Belum lagi reseller kita dan segala macam. Nah, jadi kondisi yang seperti ini mau nggak mau kita harus terima, kan gitu ya Pi. Nah, coba Papi bisa berbagi tips bagaimana Papi bisa mengendalikan terutama emosi dulu nih. Pastinya kan dengan kondisi yang tidak enak ya, yang tidak kita suka kan, setidaknya kita pasti merasa kok seperti ini, kesal. Gimana Pi tipsnya untuk itu?
1: Begini ya, saya ingin ceritakan sedikit juga tentang si Igun itu ya. Kebetulan dulu ibunya dan kami sekeluarga itu rumahnya depan-depan. Nah, ya kan. Jadi neneknya yaitu waktu itu punya restoran namanya Restoran Mendawai.
0: Restoran Padang.
1: Enggak, Restoran Mendawai. Jadi restoran macam-macam sih, ada gado-gado, tapi ada juga bakmi dan sebagainya. Ada depan-depan sama kita, dan kita juga waktu itu punya restoran tapi khusus masakan Jawa. Jadi suka tamunya sana minta makanan di kita, atau tamunya kita minta makanan di sana. Jadi ini dua keluarga ini bahu-membahu ya, menjadi restoran komplit pada waktu itu. Dan dulu Jakarta restoran tuh baru dihitung sama jari. Nah, waktu itu awal-awal Asian Games ya di Jakarta. Saya nggak kenal si Igun karena saya kenal ibunya. Jadi era ibunya dan era kakak-kakaknya. Adiknya ibunya yang namanya Isya, kebetulan temen sekelas saya di SD Blok D ya. Jadi kita keluarga ini sebetulnya kenal baik. Cuman mungkin nanti kadang gak ketemu saya, jadi saya gak bisa cerita banyak ya. Saya ingin katakan bahwa ini minta maaf, kebetulan masa lalu saya ini gak bagus ya. Jadi dari umur 4 tahun saya ditinggal bapak saya ya kan. Itu pukulan yang berat. Tapi pukulan yang paling berat itu waktu kita menghadapi kesulitan keuangan. Nah, dalam keadaan kesulitan keuangan itu kita harus menjual rumah yang ada di Kebayoran. Ya kan, itu berat sekali ya kan. Jadi ya pada waktu bapak ada, hidup kita lumayan okay lah ya. Nah, setelah ibu sendirian, karena bukannya bapak ini juga udah baik, jadi bapak tuh ambil pensiun dini, pensiunnya dikasihkan ke ibu. Tapi ada aja orang jahat ya Mak. Jadi pensiun itu gak tahu dimainin. Itu baru bisa kita dapatkan pensiun itu setelah 4-5 tahun. Jadi sebelumnya gak tahu duitnya itu dipakai untuk apa. Jadi kami harus pulang ke Klaten waktu itu dengan keadaan yang super berat ya kan. Saya ingat benar bahwa kalau siang saya harus cari apa lauk untuk bisa untuk makan malam. Jadi apa yang saya kerjakan, saya pergi ke kali. Kebetulan waktu itu kalinya masih bagus, ada udang, ada ikan, dan itu bisa untuk lauk makan malam. Juga nyari sayur-sayuran untuk bisa lauk makan malam. Dan itu luar biasa untuk anak sekecil saya waktu itu, SMP kelas 3. Dan SMP kelas 3 itu kan harus apa ya, gimana ya,
0: harusnya SMP kelas 3 itu masih main-main
1: gitu ya, nggak bisa karena harus membantu, artinya paling tidak membantu orang tua terutama bersih-bersih. Jadi nyapu tuh 2 kali pagi sama sore. Jadi kalau pagi itu juga harus apa, nyapu sama ngepel, terus harus sebetulnya masak yang paling gampang, masak air. Karena ibu tuh biasanya pagi harus minum teh. Nah, luar biasa itu. Sampai pada titik ibu saya tuh bingung gimana untuk mencari tambah. Nah, itu ibu tuh jadi juru masak di rumah sakit, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi supaya tambah ada uang. Dan yang kedua, di rumah sakit itu kan sering masak daging. Dan dagingnya gede, apa, dari tulang yang besar-besar. Nah, ibu tuh mau cari sum-sumnya. Jadi tulang itu dibawa pulang. Dan saya pernah waktu saya sudah SMA, saya SMA di Jogja, waktu saya turun dari bis, di depan saya ada ibu saya yang membawa tulang itu. Saking beratnya sampai di apa jalan.
0: Iya. Berarti sampai sempat papi saksikan ya waktu itu, iya, ibu
1: saya
0: bawa tulang.
1: Duduk, saya kebetulan jalan, tepun saya di belakang.
0: Iya.
1: Cuman bagaimana teriris hati saya, ibu saya, untuk supaya saya dapat asupan gizi yang bagus, bawa tulang yang segitu gede ya.
0: Tahun berapa itu babi?
1: 70-an lah.
0: Oke, 70-an.
1: Nah, dan dari situ banyak sekali masalah kehidupan saya. Sampai dapat pensiun, cuman bayar uang sekolahnya itu sebelum dapat pensiun sudah harus bayar uang sekolah.
0: Iya.
1: Nah, saya udah mohon-mohon sama sekolah untuk gak didenda. Tapi gak tahu, tetap didenda. Coba bayangin. Dan waktu saya sekolah di Jogja,
0: kalau dulu belum ada bantuan bos ya, bantuan sosial apa sekolah
1: borong-borong
0: ya. Dulu belum ada ya.
1: Gak ada. Ya dulu ya kita mesti hidup sendiri dengan cara kita sendiri. Bahkan kalau saya cuma dapat uang saku 5 rupiah pada waktu itu, dan itu tidak saya mau habiskan karena saya takut kalau naik sepeda apa bannya bocor. Iya. Saya nggak tahu kenapa zaman dulu tuh ban kok gampang bocor gitu loh. Jadi karena kalau bocor itu nambal
0: kualitasnya mungkin dulu
1: ya nggak tahu lah, pokoknya sekali nambal ban itu 2,5 ya kan. Jadi saya nggak berani mengeluarkan apa namanya 5 rupiah itu untuk yang lain-lain. Dan itu luar biasa. Dan saya tidak pernah punya celana baru atau baju baru. Jadi celana dan baju ini adalah baju bekas dari kakak-kakak saya. Cuman satu yang menarik ya, kok saya nggak terpengaruh gitu. Jadi tetap
0: dengan style
1: ya
0: juga,
1: dengan style
0: kondisi
1: ya
0: juga.
1: Bahkan teman-teman sekolah itu katanya saya anak orang kaya gitu, karena gaya saya nggak memperdulikan soal apa keuangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya dalam keadaan yang sesusah apapun, kalau kita bisa menerima, nggak ada masalah gitu loh. Jadi pertama kali kalau kita menghadapi keadaan yang seperti itu, kita harus terima. Karena itu jatah kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang membuat kita seperti itu, tapi juga tidak bisa menyalahkan keadaan.
0: Berarti harus ikhlas dulu ya?
1: Ya, harus diterima. Saya nggak tahu kata ikhlas itu bagaimana, tapi
0: ikhlas menerima.
1: Nah, ikhlas menerima, betul. Dan kita, ini memang jatah kita.
0: Oke.
1: Dan jangan cari kambing hitam.
0: Gimana ya caranya itu bisa nerima atau ikhlas walaupun situasi itu nggak enak banget gitu?
1: Karena kita tahu bahwa ini memang jatah kita. Ya. Jadi kita nggak bisa nggak menerima, memang jatah kita gitu loh. Karena keadaan di dunia ini kan pasti ada yang ada istilahnya ada sutradara besar. Dan biasanya dari pengalaman hidup yang susah itu, setiap kali ada kesusahan, itu nanti akan datang kebahagiaan.
0: Setelah kesulitan ada kemudahan.
1: Ya, ada kemudahan atau ada kebahagiaan.
0: Ada jalan keluar.
1: Ya. Dan itu sering kali gitu loh. Dan akhirnya saya berpatokan, apapun problemnya harus saya terima dulu. Saya nikmati, saya cari jalan keluar sesuai dengan kemampuan saya. Ya kan?
0: Okay.
1: Nah, terus biasanya setelah itu reda, datanglah kebahagiaan. Gitu.
0: Jadi dari papi, dari babe kecil ya, kelas 4 kelas berapa tadi?
1: Kelas 4 SD,
0: SMP kelas 3
1: ya,
0: tadi.
1: SMP kelas 3, SMA, sampai mahasiswa, saya kondisi ekonominya
0: itu udah merasakan sulitnya
1: menurut
0: ya, kehidupan ya.
1: Pokoknya sulit banget ya. Kalau dirasakan tuh menyedihkan. Cuman dan, saya enggak merasakan, saya terima saja gitu loh.
0: Dan sampai saat itu satu persatu bisa dilewatin.
1: Ya.
0: Bisa terlampaui.
1: Betul.
0: Ya, itu karena tadi keikhlasan nerima dulu ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nerima dulu dan kita yakin pasti akan ada solusi yang diberikan dari Tuhan ke kita.
1: Betul.
0: Sepanjang kita mempunyai niat baik. Niat baik atau
1: saya bilang,
0: keyakinan?
1: Ya, saya keyakinan bahwa kesusahan ini memang porsi saya.
0: Oke.
1: Jadi inilah yang harus kita terima. Kalau kita mau hidup terus, kita harus terima gitu.
0: Iya.
1: Sama aja kisah dari lahirnya Kutus-Kutus, ya kan? Sebelum lahir Kutus-Kutus itu, ya minta maaf, ekonomi kita juga berantakan. Ya, saya sampai bingung cari jalan keluar bagaimana untuk bisa ekonominya bagus.
0: Iya.
1: Malah sama Tuhan dijeblosin. Dijeblos.
0: Ya, dikasih musibah.
1: Iya, dikasih musibah sampai akhirnya lumpuh. Tapi dari lumpuh itulah muncul ide untuk membuat minyak. Dan minyak itu sekarang yang membuat kita duduk di sini.
0: Iya.
1: Untuk duduk di sini nggak murah loh, Mi.
0: Benar, benar. Nah,
1: duduk di sini ngomong di mikrofon ini nggak murah loh, Mi.
0: Iya, jadi kesulitan itu sebenarnya adalah peluang untuk kita menjadi sukses, untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita bisa merefleksi diri.
1: Betul.
0: Kan begitu.
1: Tapi,
0: tanpa ada kesulitan, kita,
1: kita
0: ini
1: tahu.
0: Sering lupa.
1: Betul.
0: Ya, sering lupa, sering mengabaikan, sering kita merasa paling sudah oke ya, sudah sempurna. Ya.
1: Jadi poinnya kita harus menerima kesulitan itu sebagai jatah kita.
0: Iya. Gitu. Meskipun udah usia 71 tahun papi masih menerima ujian itu, tapi papi punya prinsip ini jatah kita dan harus kita lalui.
1: Iya. Itulah yang membuat saya tetap tegar, ya kan?
0: Ya.
1: Tetap bisa ketawa, tetap bisa melakukan tugas dengan baik tanpa harus menyalahkan keadaan.
0: Ya, luar biasa, ya Pi. Hidupnya sudah macam roller coaster. Ya, up and down.
1: Up and down. Bahkan sampai tembus tanah ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi benar itu. Jadi kayak mami kan udah 4 tahun ya hidup bersama papi itu memang kesabaran papi itu luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Mungkin karena mami itu umurnya juga masih jauh terpaut ya, 23 tahun. Terkadang itu ya manusia ini juga ya, kita meledak-ledak dulu nih emosinya. Tapi akhirnya menyadar nih, oh iya, emosi pun juga gak bisa merubah.
1: Tidak bisa menyelesaikan masalah.
0: Apa, tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa menyelesaikan keadaan. Harus kita terima, kita renungkan, baru kita cari solusinya pelan-pelan. Dan satu persatu itu kelihatan terlampaui.
1: Betul.
0: Mulai kita gak punya brand, mulai kita gak punya barang.
1: Betul.
0: Mulai kita mempersiapkan izin-izin, kita gak punya izin-izin. Jadi sangat-sangat ini bertransformasi, kita start from zero.
1: Betul.
0: Ya emang kayak nggak seperti nggak pakai baju lah.
1: Betul.
0: Kita mulai membeli baju lagi, terus mulai apalagi membeli aksesoris, mulai berjalan lagi. Nah seperti itu selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun secara jujur kita belum stabil ya Pia, ini kita masih era berjuang.
1: Betul.
0: Ya masih era
1: tapi
0: berjuang.
1: Mami pikirkan nggak selama berjuang, selama susah itu,
0: oh banyak keajaiban,
1: mukjizat, sampai bisa beli gedung 3 tingkat di Jalan Kakao yang sekarang kita siaran ini.
0: Iya, ini
1: nggak masuk akal.
0: Nggak masuk akal. Ini kalau pakai rumus matematika, rumus fisika pun nggak dapat ini.
1: Iya. Kita juga bisa beli di Surabaya, di Pakuwon, rumah yang bukan murah ya, di tempat yang elit juga.
0: Benar.
1: Kok bisa gitu loh?
0: Jadi rezeki itu bisa datang dari segala penjuru.
1: Betul.
0: Nggak mesti dengan materi, tapi dengan kesehatan kita, dengan kita apa bertemu dengan orang-orang baik, teman-teman baru, itu adalah suatu rezeki yang berkah yang luar biasa ya. Jadi
1: dan
0: untuk
1: ini sekarang ini, saya ketemu dengan orang-orang yang dulunya waktu papi merintis usaha dubbing di Jakarta. Dubbing itu juga gak punya apa-apa tuh dulu diawali ya.
0: Benar-benar
1: kan?
0: Jadi terkhusus ini ya pesan buat reseller kita.
1: Betul,
0: ya. Sangat sian ya. Perjuangan itu memang gak mudah.
1: Betul.
0: Ya. Proses transformasi ini memang gak mudah. Kita berdua, Babe dan saya juga sangat merasakan ini sulit gitu. Tapi kita punya keyakinan kita akan bisa melampaui ini. Asal kita yakin, ya, sabar, ya, terus bergerak juga, ya, dibarengin.
1: Tidak diam, tidak saja diam. Termasuk malam ini kita siaran, ya, adalah usaha, ya, kita untuk tidak diam saja, ya, tapi berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa Sanga-Sanga memang hebat, memang, ya, Sanga Singa Dalawa.
0: Iya, bahwasannya Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Betul. Itu yang paling penting yang, ya, diingat. Betul. Ya, jadi kalau mau beli yang asli, yang original, itu belinya Sanga-Sanga, karena, ya, udah 10 tahun satu dekade loh, ya, nggak main-main, ya, Pia. Betul. Udah terbukti kualitas racikan dari Bambang Pranoto. Ya, ada jadi pertanyaan? Oh ya, silakan.
1: Jadi ingin saya gini loh, saya kemarin kayaknya ngomong sama Rino, ya, bahwa kesulitan adalah jendela kebahagiaan.
0: Iya.
1: Jadi tanpa kesulitan Anda nggak bakal maju. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, untuk bisa maju Anda harus menerima kesulitan.
0: Mm-mm. Ya, setuju. Nah. Jadi teman-teman yang masih berjuang, nah, yang terasa berat, yang terasa sulit,
1: yeah,
0: apalagi yang baru membangun usaha, yeah, ya, baru membangun keluarga, itu dibutuhkan dengan keikhlasan dan sabar.
1: Oke. Okay.
0: Ya?
1: Betul.
0: Dan tetap mencari solusi, dan suka-suka solusi itu datang. Datang dari
1: begitu saja, tanpa kita pernah merencanakan.
0: Datang dari Tuhan, ya, gitu ya. Tiba-tiba kita ketemu siapa, tiba-tiba dibukakan jalan, dan yakin
1: seterusnya,
0: dan percayalah.
1: Ya.
0: Dan saya juga sudah merasakan di sini. Hari ini kita sudah mendapat apa kabar bahagia, ya, ini, Pia, yang dari sekolah kita, nah, ya, itu.
1: Padahal kita udah hampir putus asa.
0: Kita udah putus asa. Ya. Mami juga, ini gimana caranya ini, hmm, untuk memperpanjang sekolahnya, ya, kita. Alhamdulillah Allah, Tuhan memang kasih berkah yang luar biasa.
1: Dan begitu saja selesai.
0: Begitu saja gitu. Kita tuh masih pada saat kita mikir ini, ya, mikir keras, kesal, terus hitung-hitungan lagi, enggak ada solusi. Begitu kita ikhlas, udah nanti Tuhan akan selesaikan. Ya. Tuhan akan selesaikan, akhirnya benar. Tuhan selesaikan satu persatu.
1: Ya. Dan selesai, ya, begitu saja. Mm-mm. Bahkan tanpa effort, kan, kita.
0: Iya, iya.
1: Kita enggak ngubungin orang itu, enggak ngerayu orang itu,
0: dan datang Tuhan.
1: Datang, nah, itu langsung. Karena kita, okay,
0: tadi, karena kita tadi menerima dulu nih,
1: harus,
0: ujian itu.
1: Ya.
0: Menerima dulu kesulitan ini, akhirnya Tuhan kasih jalan. Kita gak cari, dia datang nih,
1: ya,
0: Nah ini begini, dan insya Allah nanti kita ke Semarang itu sudah selesai, ya, Pi, permasalahannya.
1: Oke, itu luar biasa.
0: Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
2: Ini dari Putri di Jogja. Wah, seru sekali perjalanan hidup Babe. Be, saya ini generasi sandwich, bagaimana tips triknya? Terima kasih.
1: Generasi sandwich itu gimana maksudnya?
2: Biasanya ke atas dan ke bawah,
0: ke atas
2: kecepit dia.
0: Tanggung jawab, tanggung jawab mungkin ke orang tua, keluarga, yeah, tapi juga bertanggung jawab untuk dirinya
1: sendiri,
2: untuk, yeah, anak-anak,
0: untuk anak-anak juga.
1: Jadi
0: tulang punggung keluarga, yeah, gitu, Be.
1: Saya ini dari kecil kayak diberi semacam wawasan lah, ya, bahwa apapun masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya. Kapannya itu Tuhan yang tahu, ya kan? Karena bayangkan saja kami yang hidup sudah jadi kelas menengah, terus kembali ke Klaten dengan nggak punya apa-apa. Bahkan saya ingat betul waktu itu saya kepengen nonton filmnya The Beatles, Help, ya. Saya tanya, Bu, aku mau nonton film Help. Duitnya siapa, katanya? Uangnya siapa? Ya udah gini, Le, saya bilang. Itu ada mangkok. Dulu kan kita punya restoran, jadi waktu ke Klaten tuh mangkoknya kita bawa semua. Jadi saya disuruh jual mangkok untuk bisa nonton film Help-nya The Beatles, ya. Dan saya lakukan, dan dari dua mangkok itu saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan itu nonton itu menjadi sangat berarti, karena filmnya The Beatles itu ternyata gak dikenal oleh orang Klaten. Jadi yang nonton cuma 5 orang. Ya gak tahu ya, mereka tuh apa yang didengerin saya gak ngerti. Tapi 5 orang, dan saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan saya ingat sampai sekarang, apa namanya, lagunya, ceritanya, dan sebagainya. Tapi dari situlah saya akhirnya, apa ya, membuat saya tuh kalau kita ingin pasti ada jalan, gitu aja. Ya, walaupun kita harus jual apa mangkok itu ya, mangkok yang gambar jago, ayam jago yang sekarang untuk jual bakso mie ayam itu luar biasa ya. Jadi jangan apa namanya melihat yang saat sekarang, bahwa dunia ini selalu berubah dan dunia ini selalu memberi kesempatan. Asal kita bisa menerima masalah itu, saya percaya semua akan bisa diselesaikan dengan baik, ya kan. Dan tidak harus neko-neko ya. Ya, enggak masalah terus kita cari shortcut misalnya. Jangan, ya kan. Oke, kita utang aja. Ya kalau utang ya utang lagi jadinya, dan akan utang terus, enggak selesai-selesai. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan itu uang ya. Nah, sekarang saya juga kasih kesempatan adalah jualah produk sanga-sanga ya, bisa untuk mencari tambahan, dan tambahannya luar biasa karena sanga-sanga marginnya sangat bagus.
0: Iya. Jadi begitu tipsnya ya, Mbak. Jangan khawatir kalau menjadi generasi sandwich, karena ini menurut kalau saya itu adalah prestasi dan membanggakan, kita bisa bertanggung jawab bukan hanya diri kita, tapi ke atas dan ke bawah, kepada anak-anak, keluarga, orang tua, itu sangat mulia, ya sangat mulia, pahalanya double-double.
1: Jadi saya ini kan bukan generasi baby boomer, tapi generasi kepicak.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Ya kan gak ada sumber keuangan sama sekali, kita harus cari sendiri. Ya adanya mangkok, ya saya jual mangkok lah buat nonton The Beatles.
0: Iya, tapi pesannya, sesibuk ataupun sebertanggung jawab apapun ya untuk generasi sandwich itu, tetap menjaga kesehatan. Ya itu yang paling penting.
1: Iya, karena kalau nggak sehat nggak bisa apa-apa.
0: Kalau nggak sehat nanti nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa beraktivitas. Jadi untuk memprioritaskan diri, tolong kesehatan itu juga tetap menjadi prioritas diri utama, kita.
1: Karena itu modal ya.
0: Iya. Nah, salah satunya dengan cara membalur
1: minyak
0: sanga-sanga secara rutin. Okay. Dan itu bisa ini, Pi, merelaksasikan kepenatan kita, kekesalan atau kita capek.
1: Kita menjual kan, jadi kita nggak perlu beli karena dapat dari keuntungan menjual minyak sanga-sanga, kita bisa punya minyak sanga-sanga gratis.
0: Dan bagi generasi sandwich ya, untuk usaha sampingan, kamu bisa menjadi reseller sanga-sanga. Nah, itu juga bisa kamu turunkan kepada orang tua, kepada adik ya, untuk menjadi reseller sanga-sanga dan mencari cuan, karena marginnya juga sudah sangat tinggi sekali.
2: Iya, ada pertanyaan nih. Be, saya Elsa dari Surabaya. Apakah ini MLM, Be?
1: Mbak, saya tuh paling nggak suka namanya MLM. Kenapa? Karena MLM itu yang hebat, yang kaya itu anunya apa namanya?
0: Member apa?
1: Apa?
0: Pucuk pimpinan
1: ya,
0: apa yang namanya?
1: Pucuk pimpinan gitu. Nah, kalau di kita ini lebih cenderung candak gula. Seperti orang belanja lombok di pasar. Kalau Anda belanjanya sekilo harganya X ya. Tapi kalau belanjanya 10 kilo tentu kurang dari X gitu. Jadi kami tidak ada MLM, dan pembagian margin antara yang beli banyak dan beli sedikit itu, justru yang beli sedikit itu marginnya besar gitu, dan yang beli banyak marginnya kecil. Karena hitungan saya begini, kalau beli banyak kan kali banyak, yang kecil jadi banyak. Tapi kalau yang kecil marginnya banyak kan, jadi jual sedikit pun masih bisa ada margin yang bagus ya. Kami bukan MLM
2: ya. Semoga Kak Elsa bisa terjawab.
0: Di
2: ya,
0: daerah mana ya, Mas?
1: Surabaya.
0: Kak Elsa Surabaya. Nah, di Surabaya juga kita ada reseller namanya Mbak Sisil. Ya, satu Sisilia ya. Satu lagi kita juga punya kantor di Pakuwon.
1: Fox Radio
0: Fox
1: Surabaya.
0: Radio Surabaya. Nah, kalau Anda mau tanya-tanya,
1: silakan ke sana.
0: Lebih dalam lagi bagaimana cara menjadi reseller, kemudian berapa pengambilan, itu nanti Mbak bisa langsung ya cek aja di Google Fox Radio Surabaya alamatnya. Nanti
1: sana
0: bisa
1: ketemu teman-teman kita yang bisa.
0: Nanti dibantu juga itu, Mbak, cara bagaimana menjualnya, kemudian materi komunikasinya dan konten-kontennya. Jadi kami akan support. Jadi kita nggak lepas gitu aja ya, Pi ya. Akan ya, kita bimbing, yang akan kita support kalau teman-teman mau jadi reseller sangat-sangat. Dan kita akan alihkan, misalnya kita kan sudah terbentuk nih reseller ya di Surabaya, bisa nanti masuk ke grupnya reseller kita yang sudah aktif. Nah, jadi bisa satu tim. Betul. Gitu. Seperti itu, Mbak.
2: Ya, Be, sebetulnya ini sudah 3 pertanyaan. Apakah akan kita kasih hiburan?
0: Iya. Iya. Boleh, boleh.
1: Lagu apa yang kamu mau putar?
2: Ini Mas Tona nih. Whiter Side of
1: Whiter Side of Pale dari Procol Harum ya. Nah, kalau kita 2 lagu ya. Yang lagu kedua Changes-nya Black Sabbath.
2: Oke. Okay. Oke, okay, Foxian, inilah Procol Harum, A White

0: suara Ozzy Osbourne almarhum. Aduh.
1: Changes.
0: Changes dari
1: motivasi ya, Be. Bisa.
0: Ya kalau saya karena dulu cuman seneng apa melodinya, enggak pernah menyelusuri
1: lirik.
0: Dulu bahasa Inggrisnya masih bengkok. Karena saya dengerin ini kayaknya masih SMP.
1: Kalau yang Prokol Harum gimana, Be?
0: Prokol Harum itu kakak saya. Nyanyi tapi fals dia. dia satu keluarga yang suaranya fals dia. Cuman selera musiknya bagus ya. Jadi ya, akhirnya saya cari Prokol Harum tuh apa, grup dari mana, ternyata ketemulah di itu grup Inggris ya pada waktu itu. Dan covernya kan di depan gereja gitu ya. Covernya yang pertama ya kan.
1: Itu tahun 67 loh, Be.
0: 67.
1: Lagunya.
0: Saya 67 tuh umur berapa ya?
1: Video klip itu bikin saya lihat itu.
0: Iya. Ya, 5 tambah 7. Jadi saya umur 12 tahun. Tapi saya memang senang musik. Jadi dari dulu saya tuh di kamar saya ada radio tua yang terus saya oprek. Jadi kalau suka mati dia, radionya masih tabung. Jadi pukul dulu baru nyala lagi.
1: Nah, ini Prokol Harum ini lagunya tadi The Winter dari Opel itu banyak juga, Be, termasuk ya lagu legend ya. Yang cover itu udah 1000 lebih itu, Be.
0: Oke, luar biasa.
1: Tapi kalau saya lihat yang paling terbanyak tuh The Beatles. Lagu yang Yesterday.
0: Oh, Yesterday.
1: Itu the number one sepertinya. Cover terbanyak.
0: Ya kalau Beatles kayaknya semua nyanyiin ya. Dari gaya tua sampai gaya modern gitu ya. Luar biasa. Emang Beatles itu gak ada satu lagu pun yang gak hit kan. Semua orang tahu semua lagunya The Beatles ya. Ya jadi ini kebetulan di depan saya Mas Tona ini. Saya selalu Tona sama Tono sama.
2: Kalau malam Tona.
0: Kalau siang Tono. Kalau pagi Tini.
1: Kalau saya pindah ke Solo jadi Tono. Pindah ke Bandung jadi Tona.
0: Oke, mungkin ada yang bertanya kepada kita berdua mumpung ini kesempatan yang sangat bagus. Dan sekarang sudah jam 22.09 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Ya, ini ada pertanyaan dari Bunda Amel di Bali. Selamat malam Babe dan Bunda Riva yang sangat menginspirasi. Semoga semakin kuat dan semakin sukses.
0: Oke, terima kasih.
3: Saya salah satu pengguna produk Sangat-Sangat Ultimate yang berawal dari dapat gift lomba kuis. Sampai akhirnya jatuh cinta dengan produknya dan keterusan sampai sekarang.
0: Wih, terima kasih.
3: Sangat-sangat saya gak ada lawan. Oh, dia mau request lagu.
0: Oh, request lagu apa dia?
3: You're Still the One by Shania Twain.
0: Shania Twain, ya.
3: Buat Babe dan Bunda Riva.
0: Oke, terima kasih ya. Jadi gak akan kenal kalau gak nyoba ya. Jadi sekali nyoba gak bakal lepas. Itulah kalau orang pakai minyak Sangat-sangat tuh begitu. Begitu nyoba gak bisa lepas seperti Ibu Amel ya kan.
2: Kalau dulu ada tagline yang famous itu, familiar, nempel apa kayak perangko gitu ya.
0: Kayak perangko ya.
2: Kalau dulu itu iklan apa ya, lupa mami.
0: Itu iklan
2: zaman mami masih sekolah.
0: Ya, iklannya air mancur.
2: Bukan
0: air mancur.
2: Apa ya? Rexona bukan gitu ya?
0: Bukan air mancur.
2: Air mancur itu apa? Produk apa?
0: Jamu.
2: Oh, jamu.
0: Nempel kayak perangko, iya. Itu sebetulnya buat ini, bedak buat apa?
2: Oh, buat kele. Buat Kathy.
0: Iya, karena papi pernah bikin lagunya untuk iklannya. Iya. Dulu langganan air mancur, papi yang bikin lagunya.
2: Iya.
0: Yang juga yang lucu ada jamu yang namanya Ben Kuat.
2: Oh, biar kuat.
0: Iya. Ben Kuat namanya. Itu lagu dangdut. Sumur-umur sekali itu bisa bikin lagu dangdut untuk Ben Kuat.
2: Iya. Tapi sekarang nggak perlu lagi tagline nempel kayak perangko dengan apa tadi hipka-hipka itu ya.
0: Karena orang nggak pernah pakai perangko sekarang.
2: Iya, terus lagian sekarang nggak perlu pakai-pakai hipka lagi. Iya. Kan ada sabun kaliko-kaliko buat menghilang bau badan.
0: Iya, jadi untuk bau badan silahkan pakai sabun kaliko-kaliko.
2: Jadi nggak perlu pakai tepung-tepung atau apa.
0: Yang lainan.
2: Berbentuk roll on itu juga bahaya ya, karena zat kimianya ada bisa mengiritasi dan hitam. Jadi cukup pakai sabun kaliku-kaliku itu bisa menghilangkan juga memudarkan area gelap tadi yang dicuci tadi. Ya, jadi fungsinya sangat sudah teruji ya.
0: Ya, jadi nggak perlu apa namanya nempel kayak perangko. Cukup pakai produk apa namanya
2: sabun kaliku-kaliku.
0: Sekali nyoba tidak akan bisa dilupakan.
2: Sekali coba pasti ketagihan.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tidak dilupakan.
0: Iya, seperti Ibu Amel dapat hadiah Sanga-Sanga Ultimate, sekarang terus pakai Sanga-Sanga Ultimate.
2: Jadi bagi yang belum tahu, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus. Ya. Kalau sahabat Fox dan Sanga-Sian sudah pernah mencoba sekali aja produk apapun itu ya, termasuk skincare, terus nanti pasti ya repeat order lagi dan pengen pakai lagi karena senyaman itu dan seberkhasiat itu.
0: Betul.
2: Dan kita nggak hanya menjanjikan omon-omon, tapi kita sudah membuktikan selama satu dekade. Ya banyak banget testimoni-testimoni yang luar biasa.
0: Ya.
2: Penyakit-penyakit kronis juga banyak.
0: Betul.
2: Banget ya Pia.
0: Dan sekarang kita ketemu lagi yang dulu pakai kutus-kutus, sekarang pasti pakai Sanga-Sanga.
2: Benar. Jadi sahabat Fox, kalau sudah tahu ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, tolong disampaikan ke sahabat, ke rekan-rekannya, karena masih banyak juga nih yang belum tahu dan akhirnya salah beli. Dan akhirnya komplainnya ke kita.
0: Jadi seperti ada satu potongan film yang dibuat Mas Dery ya kemarin ya, pemakai kutus-kutus ya kan yang lama, terus sekarang dia beli kutus-kutus ternyata nggak ngefek.
2: Nah gitu. Tadi kan ketemu sama Mas Dery juga ya, ngobrolin di PRJ. Bu, ini emang nggak settingan, itu emang original dari customer yang datang. Tiba-tiba Mas Dery itu memang saat itu ada ngisi acara nih, ingat acara apa ya, kelas digital gitu lah, tapi secara offline. Nah singgahlah ke booth PRJ, nah random lah dia milih customer, ngobrol sama customer, dan benar, jadi dia dulunya pakai kutus-kutus, tapi sekarang kenapa ini,
0: kenapa
2: gitu, beda,
0: gitu
2: ya, kenapa beda. Nah ternyata dia baru tahu setelah datang ke booth kita bahwasannya kutus-kutus yang dulu dia pakai sekarang ganti nama
0: menjadi
2: Sanga-Sanga
0: gitu.
2: Jadi akhirnya ya alhamdulillah di PRJ itu kita banyak mendapatkan apa ya insight baru ya.
0: Betul.
2: Dari beberapa customer kita.
0: Betul.
2: Ada juga sebagian yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah setelah tahu mereka itu tadi langsung borong, langsung belanja Sanga-Sanga produk kita.
0: Jadi dan tadi tidak sengaja habis cukur di PIM mampir ke Guardian. Saya tanya ada produk Sanga-Sanga, oh ada, langsung ditunjukin.
2: Tapi papi nggak beli.
0: Enggak.
2: Harusnya dibeli dong, syarat.
0: Terus saya minta apa namanya salah satu pelayannya suruh pegang saya foto, ini mbak terkenal seluruh Indonesia, aku bilang gitu.
2: Tapi waktu pas papi bilang ada Sanga-Sanga, dia udah ngerti ya?
0: Enggak tahu, dia pokoknya ambil aja. Nah terus kan dia kasih produknya, ini siapa ya mbak ya, coba lihat saya. Oh bapak ya.
2: Oke, jadi waktu papi tanya ada produk Sanga-Sanga, si mbaknya masih belum paham, belum tahu.
0: Iya.
2: Terus papi bilang apa nih?
0: Enggak, dia cari.
2: Oh dia cari.
0: Terus diambil dua, terus saya tunjuk nih foto siapa mbak nih, gambar siapa. Dia, oh bapak ya, katanya. Tawa dia. Oke, akhirnya papi foto dan ada di.
2: Iya, jadi yang asli aman. Sekarang ada foto
0: Babenya.
2: Babe, foto Bambang Pranoto. Ini emang sengaja kita buat beda dari yang lain. Selain kualitas, ingredients, juga pada packaging juga kita bedain. Karena memang ya banyaklah yang merek-merek sejenis ya, atau apa namanya, produk-produk sejenis ya, atau yang mengaku-ngaku ya, atau menyamakan ya. Untuk itu kita tandain setiap packaging, dan bahkan botolnya juga ya, ada fotonya babe ya. Oke, ada pertanyaan Mas? Dari ini aplikasi Fox streamingnya bisa dicek?
3: Ya please, kasih streaming belum ada. Ini dari ibu, oh dari Kak Wati lagi tuh di Amsterdam tadi. Oh baiklah, kebetulan teman-teman sudah banyak yang menggunakan produk yang dulu. Sayangnya mereka kurang paham kalau yang dulu telah bertransformasi ke sanga-sanga.
0: Oke, terima kasih Mbak Wati.
3: Mungkin perlu diinfokan untuk di Indonesia karena mereka banyak yang mempunyai relasi di Belanda.
0: Oke.
2: Nanti bisa juga Bu Wati, saya nggak terinfo nih Bu Watinya tinggal di Amsterdam di daerah mananya ya, Pi ya.
0: Tapi udah ke Bambrum karena ada ngambil hadiah.
2: Oke. Okay. Ya kan, tapi boleh saja nanti kolaborasi dengan Pak Hans atau Fania yang ada di Amsterdam untuk apa namanya
0: buat gathering
2: ya di kastil kita atau kita yang datang ke mereka mungkin kan di Belanda itu banyak sekali aktivitas dari organisasi grup Indonesia yang ada di Amsterdam. Nah bisa juga nanti dari sarana itu kita akan menginformasikan proses ataupun brand sanga-sanga ini.
0: Okay.
2: Bisa aja nanti tolong Mbak bisa diomongin atau dibicarakan dengan Pak Hans. Ini mungkin Pak Hans mendengar juga. Nanti tolong dikontak
0: koordinasi Mbak supaya Wakinya bisa kumpul-kumpul.
2: Iya.
0: Ya sekedar makan cemilan.
2: Benar.
0: Sambil dijelaskan tentang sanga-sanga.
2: Iya, kalau di Belanda itu makan apa ya yang paling ini kalau tamu itu roti apa itu
0: lupa namanya
2: itu suka di kita kemana-mana pasti suguhannya roti itu yang kueker enak sih
0: itulah
2: itu dia
0: Mbak Wati silahkan itu apa coba kita diberi apa informasi roti yang sering semacam kayak biskuit ya
2: itu selalu oke. Jadi kembali lagi ke topik tadi ya Pia. Karena perjalanan hidup Papi ini sangat menarik kalau dikupas. Bahkan kita sudah buat buku ya Pia. Buku pertama namanya Maribung Rebut Kembali. Itu bagaimana perjuangan seorang Babang Pranoto dari sakit, dari tidak punya apa-apa, dari terjatuh, lumpuh, ya bisa recovery, bisa bangkit dan bisa sukses
0: bisa
2: dengan
0: membangun kerajaan
2: juga bisa mengharumkan nama Indonesia yang di Belanda dengan cara mengakuisisi kastil. Betul, ya Pia. Kemudian mengibarkan bendera merah putih pas di depan kastil yang dilalui oleh
0: banyak orang
2: kan depannya sungai kecil. Tapi ada fasilitas kapal itu yang bisa lewat. Nah itu menjadi ikon wisatawan yang datang ke daerah Bambrugge di sana. Dan itu alhamdulillah ya, kita bisa mengharumkan nama bangsa. Dan saat ini sanga-sanga ya, walaupun umurnya sudah baru 2 tahun Papi, ini sudah tembus ke pasar internasional walaupun belum serentak secara resminya. Jadi kita untuk haki dan izinnya itu sudah terdaftar di 27 negara
0: di Eropa.
2: Bahkan reseller resmi kita itu ada di Eropa Timur, namanya distributor Lumora. Itu dia pegang daerah Cekoslovakia, Hungaria, dua lagi Mami lupa itu.
0: Bulgaria, Hungaria.
2: Tadi Mami udah sebutin. Terus ada juga di Turki, Asia Asia, Turki, Belgia tentunya pasti ada, Jerman, Austria juga ada, tapi memang mungkin masih skala kecil ya.
0: Di Perancis juga ada.
2: Itu yang resmi, kalau yang nggak resmi mungkin banyak ya, karena kebanyakan sih turis-turis yang dari luar negeri itu datang ke Bali ke pabrik kita itu terus membawa oleh-oleh dalam skala besar dan di sana sampai di negaranya itu dijual lagi di bawah tangan. Nah Artinya apa di sini? Artinya produk kita ini memang bukan saja teruji di Indonesia, tapi sudah teruji secara khasiat, kemudian secara keamanan itu di luar negeri. Dan itu nggak mudah untuk menebus pasar Eropa, itu nggak mudah karena syarat-syaratnya lumayan sangat sulit ya, baik dari sisi produknya sendiri maupun dari sisi administrasinya.
0: Jadi kita bisa sampai punya lisensi untuk jualan di sana, itu luar biasa lah.
2: Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi Foxian yang mendengarkan pada malam hari ini yang ingin menjadi distributor baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami siap

0: di mana bisa kepikiran punya radio, villa, hotel dan sekolahan, padahal berawal dari minyak saja.
1: Jadi gini, sebetulnya saya menerapkan ilmu apa namanya keuangan dengan cara tiga bantal ya. Jadi satu adalah ongkos produksi, dua ongkos operasi, dan yang terakhir adalah tabung. Jadi macam-macam tadi termasuk radio ini adalah bagaimana saya mengkonversi uang saya untuk bisa tetap tumbuh. Makanya jadilah hotel, villa, dan macam-macam termasuk radio ini adalah sebetulnya teknik menabung saya gitu loh. Bukannya saya kepengen apa namanya pengen punya, tapi teknik menabung ini jadi saya konversikan uang itu. Kalau uang sebagai uang itu kan kena inflasi, kena apa devaluasi. Nah itu kita jadikan misalnya properti. Nah radio yang saya beli itu selalu radio dengan propertinya. Saya nggak pernah membeli cuman hanya radionya termasuk propertinya. Jadi ini sebetulnya tabungan saya ini. Jadi jangan dikira saya pengen punya radio. Nah kebetulan saya senang radio, makanya saya beli radio sampai ada 11 sekarang ya kan, termasuk di Amsterdam. Itu semua adalah teknik saya untuk menabung. Nah supaya menabung ini terjaga nilai uangnya, makanya saya belikan properti. Karena properti semakin lama pasti semakin mahal. Dan dan bersamaan juga radio bisa dipakai sebagai media promosi. Jadi gitulah. Jadi uang itu akan berkembang terus dan juga membantu saya. Termasuk hotel dan villa itu bukannya saya mau jadi pengusaha hotel atau villa. Ini adalah teknik menabung saya. Mungkin Mami bisa nambahin ya, karena Mami sekarang kan yang pegang duit nih.
2: Pertanyaannya apa tadi?
1: Ya, jadi kok bisa dengan hanya jual minyak bisa sebesar ini?
2: Oh iya. Ya, itu memang seperti saya kan ini pendatang baru ya. Dan saya dulu pernah menjadi mantri, namanya mantri BRI unit itu. Kalau bahasa kerennya kayak analisa kredit. Analisa kredit tapi yang kredit kecil, 10 kur ya, 10 sampai dengan 100 juta. Dan saya sendiri juga pernah memberikan kredit itu untuk usaha minyak ya. Namanya kalau di Medan itu namanya minyak karo. Nah, usaha minyak itu yang sepemahaman saya yang saya tahu juga, saya buktikan itu memang usaha home industry yang sederhana, yang memang omsetnya juga kecil gitu ya, versinya UMKM. Nah, saya pikir dulu minyak kutus-kutus ini ya seperti itu juga. Dan saya tahu betul bagaimana cash flow-nya pedagang minyak gitu. Betul. Dan saya juga nggak percaya kalau misalnya jualan minyak itu bisa menghasilkan villa, terus hotel, dan beberapa properti lain, dan disertifikasi usaha-usaha lainnya ya, seperti restoran, spa, seperti itu sampailah pembeli kastil di Belanda. Nah, dan di situ saya menganalisa ternyata satu ya, dari produk itu sendiri mendukung karena produknya begitu bagusnya, begitu membantunya, begitu memberikan solusi bagi permasalahan manusia itu dulu dari produknya. Lalu saya melihat sok-soknya babi ini memang tidak niko-niko, artinya apa? Biasa kalau laki-laki itu yang sudah punya
1: duit,
2: yang punya uang yang berlebih, mapan segala macam, kan tingkahnya mungkin rada-rada aneh ya. Jadi kesederhanaan babi ini yang membuat sistem keuangan itu juga terkontrol ya. Jadi tidak ada hobi yang aneh-aneh, mungkin koleksi
1: mobil mewah,
2: Barbie gitu ya, kita nggak tahu lah. Koleksi Barbie itu kan apa ya, banyak mengeluarkan dana, terus apalagi kebutuhan yang lain-lain. Nah, mungkin suka apa tuh, motoran atau mobil-mobil mewah atau koleksi seperti itu ya, Pi. Nah, ini babe tidak. Cuman yang nggak bisa lepas itu adalah rokok Ji Samso dengan kopi.

0: sapi. Nah itu kebutuhannya babe. Dan sampai sekarang juga babe ini kalau nggak kita, saya yang belikan baju atau barang-barang untuk pribadinya babe seperti jam dan segala macam, sepatu, itu dia nggak pernah, beliau ini nggak pernah minta gitu. Jadi sesederhana itu. Dan mungkin karena dari kecil udah di roasting dengan kondisi ya Pi ya, dengan kehidupan yang mohon maafnya susah, sulit, sehingga sampai sekarang ini memang udah tertempa di dirinya babe bahwasannya kalau membeli sesuatu ini berguna untuk orang banyak, enggak selalu memikirkan orang dulu nih, tidak memikirkan dirinya babe dulu. Terus kalau kita mau membeli atau reinvestasi sesuatu pasti selalu memikirkan nanti ini bisa buat apa, menampung golongan tenaga kerja, bisa buat ini. Jadi profit yang diperoleh dari minyak itu direinvestasikan babi lagi ke properti yang bisa ngebantuin masyarakat ya, yang tidak atau yang membutuhkan pekerjaan, bahkan membantu perekonomian daerah dan bangsa. Jadi seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan. Dan sampai sekarang juga seperti itu, di posisi kita sulit sekarang ini pun, di posisi kita masih berjuang sekarang pun ini, kita masih memikirkan bagaimana kita harus bisa berjuang dan survive untuk karyawan kita, untuk reseller-reseller kita ya Pi ya. Salah satunya sampai saat ini aja kita harusnya ini jam-jam istirahat ya Pi ya, apalagi kayak mami kan dari pagi udah kerja, dari pagi kerja. Terus di radio juga nemenin papi siaran. Tapi karena tadi memang ini adalah tanggung jawab kita dan ini memang gak bisa kita elakkan ya Pi ya, karena siapa lagi yang harus berjuang kalau gak dari kita berdua. Gitu, jadi itu harus kita lakukan. Yang paling penting tetap satu, jaga kesehatan. Betul. Itu aja. Kalau kita udah sakit, udah gak sehat, apapun kita males untuk mengerjakan sesuatu, berpikir ataupun menghadapi masalah juga kita udah males-malesan. Jadi seperti itu yang bisa saya
1: jadi karena prinsip saya selalu sustainability, keberlangsungan. Walaupun dapat duit berapapun juga, saya mikir ke depan, apakah kita bisa survive juga. Untuk itu sediakan bantal yang cukup. Nah di sini namanya tabung. Cuman tabung ini bisa bentuknya macam-macam. Ya ada surat berharga, ada properti, ada bisnis baru seperti hotel dan villa. Dan sekaligus kita memikirkan ada tenaga kerja yang bisa kita bantu.
0: Benar.
2: Iya begitu. Mas Roy di Semarang. Ini ada chat deh dari aplikasi Fox Mobile Application. Ini dengan Muhammad Faiz di Bandung. Beh, apa saja varian daripada minyak balur sangasanga?
1: Ya Mi, bantu Mi.
0: Minyak balur sangasanga ada dua varian, klasik dan ultimate. Kalau yang klasik itu 77 bahan herbal. Yang minyak sangasanga klasik ini itu adalah evolusi dari kutus-kutusnya babi dulu. Kalau misalnya customer yang udah pernah coba kutus-kutus, pakailah yang sangat-sangat klasik. Tapi di sini ada penambahan ingredients yang tadinya 69 menjadi 77. Nah kalau yang gongnya nih, mau milih minyak yang gongnya itu adalah sangat-sangat ultimate, terdiri dari 140 bahan, proses penyembuhannya lebih cepat, proses bekerja minyaknya juga lebih terasa, lebih satset ya, nggak nunggu berjam-jam, dan aromanya juga sudah kekinian. Yang nggak suka aroma rempah bisa beralih ke yang ultimate, karena ini aroma lavender dan bunga pudak. Dan ini uniknya, dan uniknya ini kalau dipakai yang ultimate ya, dari misalnya kita pagi nih ya babe ya, kita udah balur tuh sampai malam itu nempel gitu, dan lama-lama itu aroma apa itu namanya, minyak garunya ini kan, minyak garu ini kan mahal banget. Betul, ya biasa satu berapa mili ya, 10 mili aja udah berapa juta,
1: 17 juta.
0: Itu udah luar biasa. Nah minyak garu ini semakin lama kita pakai, dia tuh semakin apa, timbul aroma minyak garunya. Itulah. Dan sekarang kita sudah ada versi yang travel size ukuran 30 mili baik yang klasik maupun yang ultimate. Dan satu lagi, bukan hanya minyak balur sanga-sanga, tapi sanga-sanga punya minyak tanamilah tanamu yang khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulitmu. Permasalahan kulit apa aja? Penyakit kulit herpes, gatal-gatal, kudis, kurap. Kemudian kalau misal luka kecelakaan, luka bakar, nah itu bisa disembuhkan ataupun diobati dengan minyak tanamilah tanamu. Bahkan
1: termasuk menghilangkan bekas.
0: Iya, bahkan bekasnya juga pudar.
1: Iya.
0: Bahkan nanti kulit yang kita apa namanya yang kita balur minyak tanamilah tanamu itu di area luka itu nanti hasilnya lebih mulus daripada kulit kita aslinya yang nggak kena luka. Kena,
1: betul. Gitu.
0: Dan satu lagi, kalau ada permasalahan ketombe, rambut rontok, gitu ya, itu bisa juga diaplikasikan di kulit kepala maupun sebagai vitamin rambut yang digunakan di ujung-ujung rambutnya saja, seperti itu. Nah, khusus untuk perempuan ya, itu bisa meregenerasi seluruh kulit kamu, mengencangkan, mengenyalkan, yang kendur-kendur, terus apalagi memudarkan
1: ya,
0: sweat
1: march. Kalau kendur jangan ke bengkel sepeda ya. Kita cukup pakai minyak tanamilah tanamu untuk mengencangkan ya kan.
0: Batuk. Soalnya babe merokok di ruangan ber-AC.
1: Minta maaf karena tadi kan udah dikasih tahu bahan bakar saya, kalau orang lain kan duit ya kan, kalau saya cukup rokok gitu loh.
0: Itu ya mas ya. Jadi khusus kesehatan minyak balur sanga-sanga namanya. Kalau khusus permasalahan kulit, minyak tanamilah tanamu.
1: Dan sekarang ada yang baru, minyak gatalin.
0: Oh iya, ada minyak gatalin ya,
1: untuk yang gatal-gatal.
0: Iya.
2: Oke, sepertinya kita jeda iklan dulu nih.
0: Oke. Ya gak ada iklan nih dari tadi nih.
1: Lah kita ngiklan terus.
0: Oke.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id

0: Oke. Aduh, lagunya mendayu-dayu. Jadi sampai lupa kita. Oke, jadi sekarang sudah 22.52, sebentar lagi kita mengundurkan diri persis jam 23. Untuk itu kita terima kasih atas semua yang perhatian kepada kita, dan semoga obrolan saya dengan Bu Rifa memberikan semangat ya.
1: Iya.
0: Mari Bung rebut kembali. Wow, gitu. Mungkin Bu Rifa ada sepatah dua patah kata untuk para pendengar kita malam hari ini.
1: Iya. Buat sahabat Fox ya, Foxian, Sangasian, dimanapun berada, apapun peran yang sedang kita jalanin hari ini, baik sebagai anak, sebagai orang tua, pasangan, maupun tulang punggung keluarga, ingatlah bahwa kita tidak harus selalu terlihat kuat setiap saat. Okay. Kita bisa lelah, kita manusia ya Pia.
0: Betul.
1: Seperti Papi selalu bilang, tarik dulu posnerling mundur ya.
0: Nah, parkir dulu mobilnya.
1: Parkir dulu, ini sebentar, jangan tancap gas. Ya, di depan itu ada bahaya, ya ada jurang, ada batu besar dan sebagainya. Dan kita ini nggak apa-apa, kita capek, kita manusia, kita berhenti sejenak,
0: merenung,
1: kita istirahat, merenung,
0: mengumpulkan energi lagi.
1: Tapi jangan sampai kita berhenti total.
0: Ya.
1: Kalau kita berhenti total, berarti kita udah mengakui kekalahan kita sendiri.
0: Ya,
1: karena peluang itu pasti ada saja di depan kita.
0: Pasti.
1: Percayalah.
0: Pasti.
1: Ya, percayalah. Seperti tadi dibilang, kesulitan itu adalah jendela. Kesuksesan. Jadi yakinlah, apapun posisi Anda sekarang ini, Anda yakin akan Anda bisa melampaui segala ujian, walaupun tahap demi tahap, ibaratkan tangga ya Pia.
0: Betul.
1: Satu demi satu, gak mungkin dari tangga satu langsung lompat ke 10 tuh gak mungkin.
0: Betul.
1: Karena hidup ini memang berproses.
0: Proses itu yang penting ya.
1: Betul
0: kan
1: aja. Dan satu lagi yang paling-paling penting, jaga kesehatan.
0: Yes, ya kan. Dan kami sebagai pembuat produk kesehatan menyediakan semua untuk kesehatan Anda sekeluarga.
1: Iya.
0: Mulai dari minyak balur, minyak untuk apa namanya kulit, minyak untuk gatel dan perawatan kulit dengan skincare, dan juga kalau pusing-pusing nyalakan dupa. Duduk diam mengumpulkan energi.
1: Iya. Dupa juga bisa aromaterapi ya,
0: betul,
1: Pia.
0: Betul.
1: Jadi produk-produk sangat-sangat ini sangat membantu untuk merelaksasi pikiran yang lagi kesel, yang lagi penat, yang capek dan segala macam. Berhenti sejenak, hiruplah minyak sangat-sangat, aromaterapi sangat-sangat, sehingga nanti tubuh Anda kembali menjadi stabil, kembali menjadi sehat, ringan gitu. Secara nggak langsung energi positif pun akan datang menghampiri kita, dan insya Allah rezeki dan solusi akan terbentang luas di depan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Sing ada lawan.
1: Berjaya bersama sama-sama.
2: Inilah. Don't let me down.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singa Dalawan.

Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Dalam buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik oleh Dr. Mahdi Rizkullah Ahmad, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, kecuali jika pembicara tersebut dinilai berlebihan dan dapat memicu kesalahpahaman. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Fox Radio Bandung, feel good. Juga jangan lupa ya, pakai minyak tanah Mila Tanamu Klasik.
1: Cakep.
0: Yang bisa memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng, bekas jerawat. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi sekarang namanya udah ganti ke sanga-sanga. Tanya Sinema XX1 ini kembali melarang penonton buat ngebawa tumbler loh ke dalam bioskop.
1: Bener.
0: Jadi aturan ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi mereka, dan aturan memperbolehkan penonton ngebawa tumbler ke bioskop. Aturan memperbolehkan penonton ngebawa tumbler ke bioskop rupanya merupakan bagian dari kampanye Save the Planet yang berlangsung selama periode 5 Mei sampai 5 Juni 2026.
1: Kalau misalnya memang kita nggak boleh bawa tumbler, berarti otomatis mereka jualan juga nggak laku kan? Karena kalau di XX1 itu jualannya bukan jualan tik, jualan makanan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya memang mereka tidak menyediakan minuman berisi, botol-botol berisi minuman, silakan untuk teman-teman isi ulang aja. Tapi nanti berbayar isi ulangnya.
0: Iya, harusnya gitu,
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi bawa tumbler nggak apa-apa. Gitu ya. Di sisi lain, kalau Sinema XX1 ini berupaya buat terus melanjutkan dalam mendukung kelestarian lingkungan. Sebelumnya, warganet menyambut baik keputusan Sinema XX1 yang memperbolehkan bawa tumbler ke dalam bioskop. Karena keputusan ini juga ngebuat biaya penonton jadi lebih hemat. Tapi keputusan ini cuma bagian dari kampanye saat. Oh, cuman...
0: jadi bentar doang.
1: Cuma bentar doang, cuma sekilas doang.
0: Dibolehinnya gitu, apa di nggak bolehinnya sih?
1: Dibolehinnya.
0: Oh, dibolehinnya jadi cuma
1: gitu,
0: sesaat.
1: Udah gitu nggak boleh bawa tumbler lagi.
0: Oh, ya. Apa dong berarti kalau gitu? Tumbler nggak boleh, galon aja kita bawa.
1: Galon juga kan nggak boleh kegedean, Dis.
0: Patuh.
1: Nggak boleh, ini aja botol susu anak.
0: Botol letik.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Dari Bernadia.

0: Aduh, kok aku kulitnya masih kering ya? Mana sih sangat-sangat body balm aku?
1: Ih, oh, kamu ini yang nyimpen, kamu nyimpen namanya sama kita. Kita mah gak pernah pakai body balm. Kita mah pakai apa? Kita mah pakai lip balm.
0: Ini enak om, wanginya om.
1: Enak ya?
0: Cocok nih buat kulit aku kan suka kering.
1: Betul.
0: Suka hurik ya.
1: Betul.
0: Kamu kalau misalnya kulit juga itu harus banget dirawat, jangan cuma muka loh ya. Pakai cobain sangat-sangat body balm yang baik digunakan buat kulit kering, menutrisi kulit biar selalu sehat.
1: Jadi biar lebih fresh. Betul. Biar lebih tidak kusam,
0: ya.
1: Udah sehat, segar gitu aja.
0: Jangan mau kamu kalah sama Gen Z yang karena rinclong. Kita juga sebagai milenial dan gen apa? X gen. Ya. Ong-ong itu gen apa sih?
2: Gen X
0: kan?
2: X.
0: Benar kan?
1: Saya,
0: gen X
1: saya
0: juga
1: gen,
0: jangan mau kalah.
1: Baby boomer, kamu mau baby boomer?
2: Gen X itu.
0: Oh iya, gen X sama aja. Oh. Nah, tapi kalau ngomongin tentang Gen Z, ini juga ada fakta yang bilang ternyata banyak Gen Z dan milenial. Oh, milenial juga masuk nih.
1: Masuk.
0: Makin malas angkat telepon.
1: Yes.
0: Survei dari YouSwitch ke 2000 responden

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
5: Pagi Bandung,

0: Ya. Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Aku mau nanya sama kalian berdua, sama Yanti, sama Hans.
2: Apa Irwan?
3: Apa sih Irwan banyak nanya nih?
1: Enggak, masih ingat gak sih daripada apa? Sekarang saya banyak panu. Mending banyak nanya sama ke kamu so.
3: Bener, apa
1: masih
3: Irwan?
1: Masih ingat gak cita-cita waktu kecil dulu?
2: Ingat atuh. Aku main.
1: Sok, Yanti sama Hans masih ingat gak cita-citanya? Sok, Yanti dulu.
3: Yanti, jadi dokter lah.
1: Jadi apa?
3: Dokter.
1: Jadi dokter?
3: Oh.
1: Terus apa lagi?
3: Jadi dokter, jadi pragawati dulu mah.
1: Terus?
3: Pengen jadi pramugari.
1: Saraya ya masih gimana?
3: Banyak lah.
1: Oh gitu?
3: Uh-uh. Kalau Irwan?
1: Aku pengen.
3: Cita-citanya waktu kecil ingin jadi apa?
1: Jadi pegawai bank.
3: Hah?
1: Iya.
3: Uh-uh.
1: Emang kamu cukup aja dengan jadi seorang dokter? Kan kamu punya cita-cita yang lain Yanti.
3: Iya Yanti ingin jadi dokter.
1: Keren.
3: Terus punya rumah sakit sendiri.
1: Cocok.
3: Punya rumah. Mobil mewah. Kapal pesiar.
1: Keren.
3: Sama apartemen Irwan.
1: Wow, banyak banget cita-citanya Hans. Nah sekarang kalau Hans mau jadi apa?
2: Kawin yang si Yanti.
3: Mokon.
1: Mokon.
0: Mokon. 91.7 FM.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Good morning everybody.
1: Morning.
2: Good morning everyone.
1: Everyone.
3: Selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Kemana kita?
3: Pagi Bandung lah.
1: Oh iya.
3: Jam 9. Masa gak kangen sama kita-kita? Ah masa sih. Kita kangen nih sama sarapan kalian nih.
1: Bisa adoy.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.